0: Allegory Tanah Mekar. Dari masa pukul 8:30 pagi, ngempan lagi bagi slot kedua program literasi awal kanak-kanak di Pustaka Negeri Sarawak pasal dikongsi buku pendidikan awal kanak-kanak bersama Dr. Siti Zaleha Ridwan. Dengan seterusnya lagi pukul 9:30 pagi timati, jangka suwe yang berusaha Dr. Azizul Ismail, pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, dengan yang berhormat Dr. Haji Syafi'i bin Haji Ahmad, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N. Perputaruh Daro, merangkap Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, dengan MSN tegi dengan program bagi jom baca bersama 10 minit lagi ya. Jadi kuasa ketik mah report masuk aku the Gallery Pustaka Negeri Sarawak bagi majlis perasmian Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2006 dengan kita asra balik jurebah petugas de berpagi ti.
1: Okey, terima kasih Angeline di tingkati di Pustaka Negeri. Ya, lagi di program Pasar Membaca. Jadi terima kasih ke ya nabrangan di bersama ke di YFM di tingkati kas negeri nimun di sebagai tak pujuk dengan kerakar pasar topi tersesan wati tapi pramun dia bisa mengat Tony Spoji seraruga on.

0: Ada jarak grup pentas bersama dengan Sindor Babar Kecewa. Bisa ibrangan dari bersama ke ADYFM dia khas dengan Nimun Adimbah Awak dan Antijah Mariati terakar pasar topik micang ngupita Nimun Adimbah ke keadaan Antijah pasar tips miris ataupun nang tak mien minyak wangi.
1: Masing-masing kita mungkin ada cara kita milih minyak wangi ataupun cara kita tes minyak wangi.
0: Amai gigi ke im. Lain miris minyak wangi ti kadang ia dengar recommend sok dengar ni. Kami dengar ni nang awati buuh ti kena buuh ti.
1: Ya. Azal ada ni orang dengar Guzel pasal minyak wangi ti. Kena neg mall ataupun neg supermarket tempat datanya dengan jung seninche minyak wangi. Bukan mirip minyak wangi tapi neng akan menghafalkan brand minyak wangi, gandan minyak wangi, neng akan menghafalkan mesepih asal minyak wangi sen. Sen sebab neng jarak neng mirip minyak wangi secara fizikal. Memilih minyak wangi
0: online
1: sebab mempunyai brand A ti jenama A ti mengenai sekeh jenama B ti mengenai sekeh asal masuk negara api buatan tunah minan bunga ke ataupun tunah minan buah ke ataupun tunah minan rempah semua mempunyai
0: reti dia mengkaji
1: ya memang mengkaji aku rasa memang ada buku notan so. Buku notan pasal minyak wangi tapi bagi aku lah secara terus terang aku berdaan aku akan dapat milih minyak wangi minan katalog aku akan dapat milih minyak wangi secara online aku mesti milih minyak wangi secara fizikal.
0: Okey tapi sama kan dengan tak digit telefon tak you sesanan watik. Hello
2: DJ Hazel. Hello bro.
1: Selamat berjerebu bro. Bapa pergi kan berjerebu?
2: Berkurang kan ada berkurang. Lagi nipis kira air lah. Sebab dapat dari di bunyi kapong ni. Tapi bapa pergi ia dah parik dalam benda lah. Pakai membuak ke so di daun itu ni. Kabar betul dah ni jerbu mudah nak tukang keris madin lagi kurang lah lagi kurang so harap-harap jerbu hati akan ni lah pulih lah amin
1: dah ngarang nama ad meh
2: iya betul
1: dah ngarang nama ad ke tempat asar
2: ya betul harap dua hati ataupun sepagi continuously ujian saat jerbu hati dapat doga dissolve.
1: Hey bro, sebuki carangan miris ni minyak wangi.
2: Tipku simple, cara simple. Aku ati miris dah aku online kah anilah. Aku mana aku miris jaku, aku direct di kak mong.
1: Sama.
2: Mana ya cakap apa? Simple ya gigi. Nah dia bisa ada mana nyam tak ada ada nanti kiri saya punya di katalog ni mana online ni bagus masa ni pakai kena dah buat kami ni kadek ne antes tu buat main di mall lagi sampel
1: lagi tester
2: memang di tester so aki aku aki biasa di kat mall ada je aku okay direk re mana regaba lah ana mun bara anida ana dipakai kena bara standard dok re pakai ana di rega di simple de mun je ku to ngem madit nak pakai aura aura
1: asal suka bermak dang de
2: ya betul
1: jadi bro agi daya kamu tes minyak wangi ini agi ia semur di tengah ni agi ia semur di jepo ni agi ia di ia semur di outrun kau anda ia kadek semuki tip bro
2: ayah dah kena ada na ani semur di ani pura tengah nak kena kadek
1: benarkah
2: ayah ni ayah efektif dia dekuk lah dekuk di ani anak di pura

0: ngan na kadek tiap-tiap na paste minyak wangi na sembul ni sik di pura tengah na kena kadek hanya na tu kadek tu ya pakai asal ni ada few second sana kadek kacen bagi efektif nyam dia dek na atau ana suka dia dek na lah di choice dek na okay on mana ya dek tu
1: pagi daya pagi daya ya suka sebut di outro temu pagi daya ngudut sekudut mana
0: lucu
1: amai amai Gi, memang gi raya di kadang-kadang di mall ya, kadang-kadang ya antes ni minyak wangi ya mau spray di awal turun mana ya mau kedek mana kan gi daya beken ya murah na mau beken ke seke gi.
0: Ayah, habit sorry adalah tuan sawa, tuan sawa gila pak sorry ada habit munana ada hari kena lah, ada hari kena, okay deh gitu kena kena ada na sebelum di pura tangan kena kena kam atau oh sampai mana tu ni ayah na na test ni di pura tangan pakai sofa gitu nak kok kiri saya daya teh sambur sambur ni kita kami sambur mana spread we check okay lah
1: deh deh mai mai agi kita jual beken daya dak ani ani nang daya dak ani tester ne ani lekas bo me
0: kurang kurang ada ada kena muna mun barangan bisa aku sikit ga ni dengar mati ta muna DJ Hazel aku rasa dia pakai Elizabeth Arden tunggu bau ni
1: bo aku aku dah ada kesahan ni brand ni ni jenama minyak wangi ni kan minyak jenama i dun dun Brana ka dun Malaysia ka aku dah ada kesah amai di kesah aku
2: buui
1: suka ni
0: sama sama macam itu bo sama macam itu
1: anak mai amu anak anak mai kamu iku anak mai kamu iku admiris wangi minyak wangi aku mesti agi agi ni agi botol di tangan ku kono aku spray ne ani sku ni minyak wangi ne kamu minyak wangi ne sku sku kopi kah sku teh kah mune meh
0: tapi tak biasa ya menjaku kami tak ada oh ayo di kopi
1: ani ani kena di suka kari
0: suka kari di suka kari aku dah pakai kari
1: de ani ni di de ni minggu minggu me di suka kari ne teh tamu ni ani
2: kamu suka kari im di anwanus berak
0: teh sawa ayah teh sawa mesti berak kaya pakai ya kami nyam dadar ndu paras kana man dina kali ngajager na
1: ngajager ani ani ani nang ani nang nang biatah mekebus babai dah
0: ada ten be ani ani mekebus babai tak ada ten be singapore dan ngade bubi
1: mejeger
0: jeger ati nang ade mode
1: de wadah
0: tiarap
1: sebetulnya de ana ana
0: wadah tiarap
1: ana ana temang ka ni nang daya identity biata
2: ni kuasan
1: bisuburan
0: iya betul mana kenang menengah nang ani baik ani aku dah ngandai ka ngande sekira ngande views de jaga rati
1: kira kira muti kira kira tung ke di turak kemaje mana nasat mune meh
2: mana nasat
0: mana yeah, nasat
1: jadi mana nasat jadi di seburat ne di biatah ne depan ku lah biatah de inang kami sukun inai inai Arab kami asisi inai Arab babai isarah mah
0: Pen kababay metoy-metoy ane tembus kababay babu dong nyara.
1: Ane me agi dengan kunang agi dengan kunang muti sukun ni nai kerja nai urah me.
0: Iya.
1: Te sumuk menang babai ni salah babai di Arab muka ane babai ane 2 tahun kali me babai ane kebus. Kebus mudik, kebus mudik.
0: Baba ke babai dan jarang dia.
1: Ya. Dia, anak-anak. Anak-anak ada, tak nyara. Pak anak kira trademark.
0: Ya, betul. Adik, ya. Tengah-tengah, dia harap kau kita. Ya, ya. Dia harap. Mereka jaga orang ni. Yang tak ada ramai ti. Pelik. Ya, tapi lucu. Ya, betul.
1: Ya. Okay, bro. Okay, bro. Thank you, bro. Terima kasih.
0: So aku ongin salam kak ngana di dua DJ DJ Bro ngana DJ Hazel dari sedang berkongsi kak menak bara geng-geng awah kak menak bara paminat radio station YFM dari KDKD. So aku minta sok pada minta sokongan benda nyokok YFM dari tak kami dia dah berkat mati dari nyokok kami dah tak beraya ke. So majority ada tetap beraya. Dan sepongan yang YFM beraya kok nak bara penyanyi-penyanyi ada tak ada beraya. So dan sudah ini harap so pembara di dalam senang kak damai mendua pakai pelitup muka. Okey bro, dengar tak?
1: Ya. Yeah.
0: Pakai pelitup muka. Sedangkan menetap muah di kapok pakai pelitup muka. Gemun aku gagak. Walaupun aku senar, memang aku pakai pelitup muka. Dengan mendengar ku anak aku kadi. Dia sudah dengar. Selamatkan dupat. So, dia sudah dengar. Happy listening. Okay, bye.
2: Okay, sama dengan Mr. Midesem. Yang miris tanda-tanda asal I nang I degen I kena.
1: Jadi mungkin anda belakang tadi beken ada tip-tip cara mirih minyak wangi dapatlah kita belajar ya. Jadi kena ada tip bidaan lah mengenai cara tip kita mirih minyak wangi ya.
2: Jadi sebayu tarik kedengar lingit komen-komen berdengar tak im kada gi dengan tak di red telefon tarik pasal titik pa kata bi paman ni bersama dengan Ragun 6 million generation B band aku dek namanya.

0: Raguna pada apa sa Tony Pisben dari Pementer Sesan Wati tapi cu udinge ga komen gini ngan ta komen pasal topik ta Sesan Wati Cliff San Cliff yang sama Sesan sama tugas na salam Malaysia badani komen ko di topik pagi ti ku akan sembur nisit di Pura Tengan kare pasal nang gosok tengan ni nang ka ikedek kalau kamu wangi ataupun cun ngacita rasa ya miris.
1: Tapi ada yang manang Zul kan ada ngetes minyak wangi bersemur da pepatangan. Sebab pepatangan kadang-kadang kita bagi sabun, kadang-kadang kita bagi pencuci.
0: Kadang tak man.
1: Kadang jadi seke nak kai asli bercampur-campur.
0: Betul. Apa aku setuju ke im? Baik kadang-kadang kami nak berpisah kami rekod man sambal bing.
1: Seke bing lah.
0: Seke bing. Kasih ke Veronica set inang cap tugas niaga inang bagi ku miris minyak wangi tede-tede asal gi wangi. Pak paling ku dah suka minyak wangi di terlampau senang. Sebab ku berkaning bahkan kembali usaha sedang dapat nang maklumlah nak timba the perfect kakeh an kedek bu wangi di rebis.
1: Jadi ada lagi tip Zal pasal wangi itu ada lagi aku tadi ni orang tinggal lah memang nak boleh kita manang nak pakar dah wangi lah. Memang kan memiri minyak wangi pastikan minyak wangi sen beri da botol kaca. Sebab memang botol wangi kan kedoginya ada botol plastik akan mempengaruhi sekeh wangi sen.
0: Sebab kan
1: akan sekeh wangi kadang-kadang ada alkohol. Jadi kan ada para memiri da asli beri da abih botol kaca. Nitip lah.
0: Nitip. Okey, tapi sama dengan tak digit telefon tak ia sesat nanti. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Selamat pagi. Asyik dah telefon ti.
2: Ya, bo. Suka anggapin mati. Ya, bo. Dalam hidup saya pasal minyak wangi sih ke teki siap men.
1: Ini tip mirip minyak wangi. Ada tip kah?
2: Kalau ku mirip minyak wangi lah. Biasalah manak boy. Usah ngancit do tengah boleh ngancit ati bu. Uang untuk ngancit ati bu boleh untuk ngebemaki.
1: betul.
2: Yalah uang untuk ngancit meju lah, tiap tibu lah peju ya. Terus ini kesana lah si ke, memang oi do. Atengon munti, uang atengon munti. Ngancit mu lagi memutrai lah do tau kali seperti si atengon di juga. Pulih sampu kai membuat seperti si kenik si pertama mengancit ni kai membuat mbah. Pulih mengancit ang berjuta ya lah seperti si nombor satu lah kon oh ya. Abiri mesti nombor dua baru mengancit na ang tengon lah nedek si kena. Lalu lah seperti si kesiti lah. Asis ke gula batu lah gula batu.
1: Seke ani seke buah.
2: Kebubuah, campur-campur, wang itu untuk mulai lagi gigit ni atibu depo.
1: Tapi nak kena ni kade, ni kade ni sekali mancit minyak wangi. Dua kade dua kali mancit. Mau arti mau bersampu-sampu lah suka baju
2: tu. Ya, mau bersampu, namu tahu dap mikir nasi kesidi ni. Mau nak kade ni lagi mancit mu. Nak kedai ni lagi nanti. Ahi bina kedai. Nampuli ni kedai set lah wang depan mereka minyak wangi lah ni kedai.
1: Patutlah jadi. Ani patutlah ni tester dah kedai selalu nekai sampai ni minggu mabo.
2: kan dah has untuk ni meni ngetrain ya.
1: Iya tester.
2: Sample. Tapi biasa lah ada pemilih no. Demi ni dah kesini. Lih tegak-tegak depan ni wang si sampel itu semua bos, semua jadi betul lah. Biasa lah. Tapi kalau dap mubuat lah wang dap selalu dap mubuat mesti non dap memang dap mubuat jadi lah cop menikah mutes lah.
1: Terus biri lah kasat tes.
2: Terus biri lah. Tapi suwe kucing selalu online boh miris pakai tu.
1: Online kan dapat tes boh.
2: Tapi mupuot na lah jenis si tinondok na lah biasa na pilihin mo tuho yung oh iya so to sekali ngancit na. Tapi ko kada ko dekos lah minun wang ku nul paso saja lah suka minun si sike buahan sike dayuk lah ya etra ya lembu tapi dari ti semua gak na minun si mengsuwe ku tengah menok selalu minun si kaso ni. Spaghetti gauk lah kono ya, tapi dia menang gauk sih kono. Tapi boy mengumit dalam lembut lah. Belan office pun tidur ni wang dok menek. Oh, kesini mesti main belan ada office. si Edna nak topi kita pasang lagu, terpagu pagu lah. Sama pagi nak kenu ya, sama ngopi. Moga kenu malah handsome, ti malah temengen, dayu ti mengen, ya.
1: Okay,
2: happy, numpot lah. Ya Tuhan kita nyambut hari Malaysia lagi lah.
1: Semangat dengan liburan. Minggu pagi, masanya.
2: Lepu dayu ti mengen. Amu ginyap mungkin aja wih ku dia Ibrahim, oh dengan Edrel ya.
0: Iya.
2: Not kita beda pun not jena. Capai lagu beda ya ti, bukan kudun jena.
0: Baik puan lagi.
2: Yalah kalau APP ada lah keping akadio lah.
0: Yeah.
2: Okay lah, good morning, good luck you, bye bye, thank you ya, bye bye, sama berpagi bye.
0: Okay, jap sama gak ayang boy. Kita komen dengan tag team Agustin Tin. Enang bagi aku kai nak kedai pak aku milih masuk agent tak jual wangi.
1: Benar agent ya.
0: So wangi aku milih wangi dah suka aku bala abis membak ambil ila. Menang suka terung terang. Inang suka terung terang inya kebes. Nya jida suka balance mirin nyugonda katalog lah im.
1: Katalog.
0: Katalog.
1: Miri masuk katalog. Ada lagi kita suka miri ni wangi ti binan katalog. Ada lagi kita suka miri wangi, miri gamar sebetulnya, itu bergamar.
0: Kadang-kadang ini magiga dengan tamirnya wangi, dia miri setegari an kedeku wangi kan ni. Pakai setegari minat, dia suka tinggal botol wangi.
1: Botol. Ini wangi pun sebetulnya, Zal. Botol wangi sen pun ini masuk tarikan.
0: Betul.
1: Nah, sebab nada berlain dengan kita kadang-kadang ini koleksi. Koleksi minyak wangi. Contoh minyak wangi ti botol ti, minyak wangi ti botol ti. Pakaian minan koleksi saja.
0: Koleksi. Okey, paling tadi mainang cium tayo minyak wangi. Pak de terlalu kuat. Kasnege Kristopher Nailang bagi ku penting masalah pilih minyak wangi. Janji gi bau wangi.
1: Janji. Ati bagus ti.
0: Janji wangi miris sedeklah.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi anu tija komen-komen berdingan tak sebayu tak bersama dia berdingan tak tak picu unga ragu paman tadi. Mesti aku sempat bersama Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintang Kuning.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada yang mangka lu. Ada yang perawan tak sesat nanti bisa makan mekis. Sekadar ini dengan tak komen im.
1: Okey, masuk Afong J. Manang sama sasan DJ sambut tugas. Topik minyak wangi. Ku suka minyak wangi dan lembut wangi. Pasal botol I, gi hadiah. So, ni. So, banku miris. So New York,
0: So New York.
1: Jadi nang Madin ke Nikon jadi kenangan. Oh kan, nang Nazel simpan.
0: Oh, Nikon tu.
1: Memang adanya suka minyak wangi.
0: Betul.
1: Sebagai ini,
0: kenangan.
1: Okay, masuk main sales supplier. Selamat pagi DJ, ceria cerita lalu. Aku pendengar ini, aku suap
0: pendengar setia
1: dari Kunti. Menurutku DJ, aku people miris minyak wangi botol kecil-kecil, senang teban travel.
0: Senang teban di
1: paling ayuh pun aku miris taruh puru ml. Senang teban dang bag kecil.
0: Jadi ana intinya tambah sama-sama dengan komen-komen baringan tak pasar minyak wangi. Bagi masam nang tak bagi gayar baringan tak miris minyak wangi, remian minyak wangi ti ka nang tak beken manusia
1: beken tip beken tip cara ne miris minyak wangi, cara ne nyimpan minyak wangi. Ada lagi kita ada miris minyak wangi beken tinan praktis tinan ane simpanan
0: sebagai kenang-kenangan. Okey, jadi penting yang kami tamat sedekah di perbetna segmen Mekat Krimo Hasasan dan terima kasih Rebisi Berangan Adimba bersama KADY FM beri ya. Sok pukul 6 sesantija jadi mai kembali pasal titik yang anda dapat diasal sama keringah agah doga peranan sok National FM kerpasan dengan picu bisa mangga pingarut mi adi peraman dengan derma segmen yit ngan di aran sok pukul PI sesantik.
1: Jadi berkabut minan tinan penutup hidung dan muka sebab masih berasap.
0: Babi berasuh.
1: Ya.
0: Okey, ngana ta picu udinge nga ragu skasen adi mesedia kasopreg asa tasa sama gebi pramesesan anoti bisa mangga sulinci joget deng bante.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelam di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor, perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghambat tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan Diare barang anu sopukor pi isan-isan nepukor semangdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Masu Biraya Janji Cinta. Saya macam mana mati nak lagu pi muka kita masuk kesna. Jadi selamat berpagi bersama dengan aku dah berpagi ti DJ di segmen yang ngan di aren masuk pukul pri berpagi sampai to pukul 2 nerangan do. Jadi dah berpagi yang umpati semua ngan do berampri 2026.

Jadi dah berapa pagi ti aku Ira sekunci ahi info-info ataupun program-program dah Ira dah natur, dah berhenti nak bala semua ping-ping YFM video ya. Dah berapa pagi ti. Dengan sama-sama lagi kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dah masuk sun berlaku sampai top pukul 9.2. Nerangan duti mati. Jadi balik kita boleh kepingin media YFM berdian dengan frekuensi ni 06.5 MHz Kuching. Nyunggu balik kita ada nyanyi di kawasan Serian boleh kepingin media dengan frekuensi ni 06.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping media dengan aplikasi RTM Klik atau bersama dengan media berupa giti di abis Facebook Live YFM berdian. Jadi balik kita akan buat like, komen dengan share live. Meet the berupa giti the Facebook rasmi YFM Bidia. Jadi ngarap semua nasihat dengan ceria selalu the berupa giti. Mungkin ada balik kita ada baru muka beus ataupun memohon kerja ataupun lagi ngupi daramin ataupun de kedai kopi de masa itina. Sambil-sambil berhibur dengan kami the YFM Bidia. Jadi terima kasih nebal kita ngin sentiasa bersama dengan kami di stesen radio YFM Bidia. Jadi kita pisilong tayi dengan lagu penghibur kita masuk Tony Spoji Seraru Gaun.

Jadi saya mencari mati nak lagu penghibur kita ada berupa gitu masuk Tony Peace Band. Nah pun apa dah mengabang kita 40 minit ring pas pukul pre berupa pagi. Jadi juga bila kita ada baru muka radio dah jam ti bersama dengan aku di jadi di segmen yang ngadi aren masuk pukul pre ibu pagi sampai pukul 9.2 narangan duti mati. Jadi dah berupa pagi ti dah ada bersama dengan kami dah abis Facebook Live YFM dia si mention nak Nurul Atika, Mide Sam, hai DJ Dikona, geng-geng awah YFM dia dah dapi dapi ada. Selamat berupa pagi, selamat bida pun dah pagi ti harap semua nak terasing sehat sehat dengan ceria selalu kuan ya. Dan ada lagi Nurul Atika. Selamat berpagi DJ di Pengeping YFM dia. Ngarap kita semua sihat terasing. Salam manis Masu JB. Terima kasih nak Nurul Atika ada Masu JB. Johor nak keping kami the YFM dia the RTM Kuching dah berpagi ti. Dan ada lagi Dorin Gubes. Selamat pagi, selamat bertugas menuju DJ di The County. Selamat pagi geh nudu beradingan Persatuan Peminat Seni Music BDI Kuching. Sino El Sumucang Jikin Menak Rachel Mereka Mama Cikgu Esther Kuana. Salam damai. Dan ada lagi Rona Denny. Selamat bertugas dengan seramak berpagi DJ dan semua geng-geng awal dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua nak sihat-sihat selalu. Dan ada lagi bersama dengan kami Nicholas Teres, David Ecom, Ji Chun Fo, Clifton Cliff, Seramat San San, Seramat Petugas DJ, Salam Seramat Maju Makmur, Salam Manis, Debara Peminat YFMD, semoga ceria-ceria selalu. Dan ada lagi Jackson Rita, Seramat Isa-Isan DJ, boleh request lagu Ru Atinku, Seramat Tan Joneng, Nujuku Khas, Yen Seperuk, Barat Peningat Setia YFMD, geng-geng awah, geng-geng PPSMBK, Salam Manis, Kadamai Seraru, Sok Kampung, Mambong, Pan Grisen. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami dan abis Facebook Live YFMD ya ada bro pagi yang duti si macam ada bro pagi nombat semua nombor pre 2026. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita info-info ataupun program-program daerah Dok Natu dah berhenti. Saya mencari nak berhenti lebih-lebih lagi. Saya mencari nak ini program berkait dengan sambutan UMNO Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Melton John yang Ruruh Atinku.

0: Pernah kau nak keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil kiri na. Begulang kiri na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Doi aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi ya belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Boleh aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kuti ya. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ano bokon boleh tiap aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Kep keluar dia cikgu ya.

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita Mas Sudino dari Pogan. Jadi di isi aku Ira sekunci dengan bala kita tinan pimpuan kita bersama sambutan perayaan Andu Malaysia 2026 Ira Dok Natur Wang Semuna Mono Grand Prix 2026 The Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan mengangkat tema The Sawati CM Munchen Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Bukan sekian saja, ada lagi pameran sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 daerah Dok Natur Bitagih Andu Ti CM Munchen Semeheng Andu Brang Prii sampai tok Semenem Andu Brang Prii 2026 de Plaza Merdeka Kuching. Bukan sekian saja, ada lagi pameran mini Andu Malaysia di Semeheng bahagian di Sarawak. Saya mencena di Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi balik kita boleh mendek nyirami pameran-pameran di Ira Dok Natur. Dedek Andu Malaysia 2026. Jadi bala kita boleh megau info dan lebih lanjut the portal Merdeka Taruh 6 Kuso Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi saya mencari matina sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewaktu 2026 era Dok Natur Wang Semenem Andu Brang Prii 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan tema di sewaktu saya mencari Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan balik kita boleh mendek-nek pameran sambutan Andu Malaysia 2026 Bitagih Semeheng Andu Brang Prii sampai Tok Semenem Andu Brang Prii 2026 di Plaza Merdeka Kuching dengan ada lagi pameran mini Andu Malaysia di Semeheng bagian di Sarawak Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi saya mencari matina info ataupun program berkait dengan sambutan Andu Malaysia 2026 daerah Dok Natur de Buranti. Saya mencari Andu Brang Prii. Semenem Andu Brang Prii 2026. Jadi terima kasih anda balik kita ada masih bisa mendengar nama The YFM Bidaya The Berupa Giti The Segmen Yen Yang Di Aren. Sama-sama kita berhibur sampai top 92 nerang duti mati. Dengan ada lagi akhir lagi info-info ataupun program-program daerah kunci dengan balik kita the berkait dengan program daerah Dok Natur The Brang Prii dengan info-info terkini the mah terjadi kayak kira ada negeri kita Sarawak. Hari ini kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Claudia Gares Mana-mana Rindu.

segmen Yengan di Aren para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunan dua KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi Sim Cita Martina, lagu Masu Nemilia Lia dengan Generation B Band Oku Dek Kinanam dan mengabang kita semang jom minit rimpas pukul semang berpagi dan anduti. Jadi selamat berpagi nak semua ping-ping YFMBD ya dah berpagi ti bisa menganaku di jadi di segmen yang diaren sama-sama kita berhibur sampai to pukul 2 narangan do sama-sama lagi kita puan info-info ataupun program-program di era dok nato dah beranti semisina berampri 2026. Jadi dah kali ti aku ras kunci dengan bala kita indeks pingakas angin. Dadak anduti semencana semuang nubrah peri 2026. Setakat pukul semuang bro pagi ti. Ada mahima kawasan da Sarawak ngirikot indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU Sarawak da kategori kai sehat semisya da Sarike 100/5 IPD Serian 100/2 Semarahan 100/7 Kuching 100/7 Semar Laju 106/4 Sibu 156, Sri Aman 156, Mood dengan Muka 105/4. Jadi saya mencedah mati nak mahi kawasan ada Sarawak ngerikot IPU the kategori kait sehat. Walaupun kita mesti minan pinutu undung dah sesuai wang kita luar dan nyepa dengan ahimah kita nyehep umuan peras wang timpuh jerebu dah masa itina lebih-lebih lagi nyugam bala kita ada anak icik ataupun dan nyamatu'u ataupun dah ada penyakit kronik lebih-lebih lagi penyakit asma dah masa itina. Sama-sama kita nyaga pan nadep kita wang timpuh jerabu dah masa itina kalau boleh bagi kita luah nak separmin dah kaliti.

Awak FB geng PPS MBK Balada Keping Radio Bidaya. Kau nak salam sihat, salam ceria ada Pragiti. Dan ada lagi ada bersama dengan kami yang mencina James Pengiran, Esther Kia, Seramat Isa-Isa, Nupa DJ Kuana, semoga sihat selalu. Dan ada lagi Patricia, Sayes, Atiang Pakok. Terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami ada Abi Facebook Live YFM Bidaya ataupun dan keping kami ada Mina Radio ada Abi Frekuensi di 06.2 Mega ada Kuching ataupun Frekuensi di 06.2 Mega ada Serian ataupun dan keping kami ada menan aplikasi RTM Klik The Bro Pagi T. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Sumu Glinas, Joget Glinas Aku Glinas Geingan.

Jadi dah ada bersama dengan Ami dah berpagi ti dah Facebook Live YFM Media. Saya mention yang amang Sweet Wawa Hadi J. Selamat berpagi kuana. Dengan ada lagi Kat Meling Spiegel. Selamat berpagi DJ D. Salam Masu Serian. Dengan ada lagi Lawrence Mike. Hadi J. D. Selamat bertugas pagi ti. Dengan selamat pagi numpat kait kembut balagi.

Ish! Nasip sa pagbreak. Kamaya ka taban moto. Manyapaw sinag moto di juwinta. Beda asah moto ta di takas ramat so moto di juwin. Yan ngurang risiko at tak meranggar kamay moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jo so moto di juwin. Manyapaw sinag moto baga nimun bas pan kalori amay gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi macam mati na lagu penghibur kita masu Stephanie Salau dan mengabang kita tarpu 5 minit lepas pukul 9 berpagi de anduti. Jadi de berpagi ti de ira sekunci ku dengan balik kita asim macam berkait dengan sukan Para Sukma Selangor 2026. Jadi da anduti semisena andu pimangan dadak sukan Para Sukma Selangor 2026 dengan setakat pukul 9 bro pagi ti Sarawak da abih kedudukan Kitaru semisena dengan 45 pingat emas, 20 mahi pingat perak dengan 47 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan de bro pagi ti de setakat pukul semua bro pagi ti saya mention 120 pingat dadak negeri kita saya mention negeri Sarawak de abi sukan Para Sukma Selangor 2026. Jadi de anuti saya mention semua berang PI andu pimangan dadak sukan Para Sukma Selangor 2026. Jadi da anduti ada rimuh perumahi lagi pingat da bayu dok anug dianugerahkan jadi da anduti semacina anu pimangan dadak Para Sukma Selangor 2026. Jadi sama-sama kita nyukong para atlet Para Sukma kita ti de abih Para Sukma Selangor 2026 lebih-lebih lagi atlet negeri kita negeri Sarawak.

Jadi dah ada bisa mendengar nama dia Bro Pagi Tidak Habis Facebook Live YFM Daya Segment Channel Lily Sinok Lina. Selamat pagi DJ di Seramak Berkonti dua suap peminat YFM Daya dengan suap fan club semua gerinda di Sopak Kani Kuana. Ayo manis di Kupera Sony request lagu Sanggup Aku Dok Sok Gwen lagu Iban uju nak DJ di geh dua bala-bala DJ Kuana. Terima kasih nak Lily Sinok Lina. Dengan ada lagi bersama dengan kami, mungkin baru bersama dengan kami ada YFM Bidia, Simisina Landi, Lambit, Nenek Fila. Dengan ada lagi Sebastian Lotai and Angela JB. Selamat pagi, selamat bergas DJ. Salam senyum Masu SG Kuana. Masu dengan kita and Angela JB. Dengan ada lagi Simoni Karong dah Bro Pagi Ti. Jadi kita pisilu dengan lagu penghibur kita The Bro Pagi Ti. Saya mencana lagu Iban Masu penyanyi na Timothy Kerimpak Kacalau ya.

0: Ches! Oh, Ches! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. Mau kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung baba mo kada no. Banang COVID madoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muuti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dah ku jarah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ideh piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inu dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

Jadi dah bisa mendengar media Bro Pagi T semisalnya Paul Sekin. Selamat Bro Pagi yang di R&D jadi dengan semua pinggir-pinggir YFMD. Harap kita semua sihat dengan cerasa jerbu anda mami. Dah kawasan tiba-tiba dah Bro Pagi T. Kau anak. Dengan ada lagi Robert Jawa. Selamat Bro Pagi dengan selamat berkonti DJ di Harap DJ sihat selalu. Mesti lagi ni semua peminat radio YFMD. Ya, dapi-dapi bala dengan dai. Dengan ada lagi bersama dengan Amit, si Michelle Nur Azira Azira dengan Veronica Seth. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bila kita akhir lagi info-info ataupun program-program dari Radoh Natu dah berhenti. Si Michelle Brown Pri 2026. Terus bersama dengan Amit, The YFMBD gerak bersama. Jadi kita berhibur tayar dengan lagu penghibur kita masuk Mega Force, Bunga Kupuak.

segmen Yengan di Aren Parangandu Sopukor Pii Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Asing ira awang manya si Imicina Madina lagu penghibur kita masu Sindora di mengebang kita semua rimah minit rempas pukul semang ni bro pagi de anuti mungkin de jam ti bala dengan kita gago ira bitanek guna pimaan kita dadek nerangan duti mati. Jadi harap ini saja ada tunah balik kita ada anduti berjalan dengan lancar.

Dengan bala kita, saya mencena ini program daerah Dok Natu dah beranti. Saya mencena Sarawak Family Planning Association SFPA era ngatur ini kempen saringan PA Pismer secara percuma wang semua peri yang berang peri 2026 saya mention anu 6 masuk pukul mehi bro pagi sampai to pukul 2 nerang endu the clinic Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching. Jadi kempen ti adalah secara percuma saja. Jadi tujuan kempen ti ira Dok Natur si mencena ira ngesan penyakit kanser serviks de peringkat de lebih jaga melalui saringan kesihatan para dayuh ya. Jadi bila kita boleh mana kempen saringan PAP SMASH secara percuma dedak dan atur berdas Sarawak Family Planning Association SFPA wang semua peri yang berang peri 2026 anu 6 masuk pukul mahibru pagi sampai 22 darang andu the klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli Kuching. Jadi kempen ti raduh natur berkait dengan cancer service. Cancer cervix de peringkat de lebih jaga lebih-lebih lagi bala dengan kita bala-bala kaum dayung ya.

Buat ni pun terima kasih kerana kita ada masih bersama dengan kami, Kak Ngira dan Keping kami di mana radio, di mana RTM Klik ataupun dah bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya dah berapa pagi tu. Jadi aku Ira Nyugon sepenuh terima kasih kerana kita ada masih bersama dengan kami di YFM Bidaya Gerak Bersama. Tapi selalu dengan lagu penghibur kita lagi masuk Freddie Thompson, Salaku Camellia.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni dah go hitno.
0: Eh, mana buah mana ada office tibi? Bun todang babu buah na.
1: Ini beli buah na, ini buah.
0: Ini di mana? Sampai mana buah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Ini di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ini kamu taban ke office main kan? Di office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
0: Siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku dah pangus guna air depan ngasong tak kau tengen?
1: Ati.
0: Dia kau bisa ti, siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, ti mau bisa ti. Ini dia kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau meninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mungkin lah.
1: Hati sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama gitu. Mu ingat kira no. Polo-polo kan jangan idip kiri ingat kira no.
0: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Deh, itu pengumuman cidi depan mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

Teddy Babe. Si Michelle Martina, lagu penghibur kita Masuloni Timela de berupa giti. Jadi ada lebih kurang taruh puluh minit lagi sama dengan aku di jadi di segmen yang dengan di arenda berpagi numpat semua yang berang peri 2026 dah ada baru bersama dengan Ami dah berpagi ti lebih-lebih lagi dah habis Facebook Live YFM dia semisional Donny Lim dengan ada lagi Mami Cegu Esther. Jadi sekali lagi aku rapidaan nak bala kita semua lebih-lebih lagi nak semua ping-keping YFM Bidayah de berupagi ti saya mencena berkait dengan sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Suak 2026 Ira Dognato Ruang Semengna Menubrang Perii 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan ngekat tema de Sawati saya mencena Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Jadi pameran sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Sawak 2026 Ira Dognatur Bitagih Andu Ti Semacamnya semahang Nuburan Perii Sampai Tok Semengnem Semahang Nuburan Perii Sampai Tok Semengnem Nuburan Perii 2026 The Plaza Merdeka Kuching. Jadi selain CN ada lagi pameran mini berkait dengan Andu Malaysia dan semahang bahagian di Sarawak, CMC di Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi bala kita boleh mandek sama-sama kita ngirami sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Suak 2026 dan Natur dan Negeri kita di Sawati semacamnya Negeri Sarawak. Dengan tema ada Sawati semacamnya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi bala kita boleh megau info-info lanjut ya. Megau lebih lahir lagi info berkait dengan sambutan Andu Malaysia ti de abih portal Merdeka Taruh 60. Jadi semisi dah mati nak tinampin puan kita bersama sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Sawak 2026 di Radok Natur Wang Semengena Menubrang Perii 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan dia lagi pameran sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 semisi dari Radok Natur Wang Semengena Menubrang Perii semisi dari Andu Ti sampai Tok Semengena Menubrang Perii 2026 di Plaza Merdeka Kuching dengan ada lagi pameran mini Andu Malaysia Malaysia ada semahang bahagian ada Sarawak, semisal ada Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi bila kita boleh mendek, sama-sama kita ngirami sambutan Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan Sawak 2026 The Sawati dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi dah bukin dah jam tiba kita ada balik dengan kita ada gago bitanek dah pitak tenek ani kapi maan kita ada dek nerang andu timati ya. Selamat ngundah ping kerja kita ada andu tingarap semua nak berjalan dengan lancar. Wah ni pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Jackson Boston Dayung Puncak Borneo.

segmen Yengan Diare Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita Masu Dasil dengan Rahayu Kurnia Kajon Oku. Jadi de jam ti aku mau irang emas tugas aku de berupagi ti. Aku DJ di dan ucap sepenuh terima kasih nebala kita ada sudi bersama dengan kami The YFMB Day. Lebih-lebih lagi the segmen yang dengan di aran de berupagi ti. Berupagi 4 semua Grand Prix 2026. Jadi bila pun lagi kita bila pun bau the segmen the beken jam the beken dengan andu the beken bersama dengan aku DJ di. Jadi sen saja dah masa aku. Bye-bye semua. Terima kasih.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te dau selo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawan ni lo ke rasa aku nak man Tuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam, alam peluan tam, dahin peluan lah, peluan maang, alam tedin tam, anak alam hitung geri denak pendamai ya, menita alam indah te Tuhan, pinang sayu telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugu mitam, te masih tam, nak alam Matthew G, jodoh telo le, Emmanuel Tuhan te dahin tam, Amin.
1: Ngeluan, lahir hapan, men kucing dan semarahan.

Okay, hello hello sungai dan lo sepesu ke mani tamlim pejedahi ke DJ Baun ngejeloh segmen tamalanguna lo hati ya segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan dan lahu ha mani tamlim hui nama kelabake bake letek kelengi dedo kaya mir FM abalu ado ani anu na dengah kelo ngina lim kelo sayu amage dan lahu ngina kelo hipu na kenap ala ngamelu. Okay mani tamlim poke puido ama inai dani hana pulu do bulan pitan duma 2026 lahu dani hati gate daupat. Okay manitam alantah kucing serian lundu bau dan pelahu menkelantah samarahan kudang kelengi redo kaya mirip FM pakai frekuensi FM jikusun jipentusu dan lahu FM jikusun nama penji. Nah pelahu manitam alantah halam dalehkan dan pelahu awan daleh jaka ani kadang kelengi radio kamera FM pakai radio online tamnu repah RTM klik dan lahu kadang ane pejedah ngejeloh live page radio kayan. Okay mani tamli malantai hawa jakani dan pelah mengkelo nangin live belu ada ni mengkelo hadau ne majausu mau kaji pusu halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live segmen ngelarang ngelu ane dahin hapan mandala bakih-bakih tam jasa dalo peji pegap tengaran dah hitam ngejelo segmen beluadau ani. Okay dah lahu lagu alam buka la santam men ade ku pahapan hitam lim tek leng hiji lagu ala kenana Thomas Ani ihati alangkuma jaji Tuhan. Jadi men onin aku sang pahapan hitam lim tek leng hiji lagu ala kenana lawing sang ihati pehina kalat.

0: nigak bataman lah.
1: Lan amenda hindi barak. Asam buka bataman, mangkunan selap.
2: Buka bataman deh. Aku tak gerik kulak batok. Dan kaya, kamu kuat.
0: Dan kawa ikam, kawa hipun debak kaya.
1: Nak kaya asam tu jilangnya, kuna selap nan.
0: Kamak dah hinak, yak mun, kami, bon ke batok.
2: Kaju kurem, antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata mengan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Ha, adik. Nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
5: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
5: Ha, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
6: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
6: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
7: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
8: Okey, nana je lagu ala kena lawing sangi hati pahina kalat. Tino lagu negeri hitam, pala puluh pita minit, pukul 62 berluadau. Okey, selabau din lahu sengedau mandala bakai-bakai ta malu unai pejidahi kat ngejeloh segmen anglarah ngeluan dahin hapan. Dahin nanti ni aku nak barap lalu anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Gate adopat ihati puluh da bulan pita na duma na 2020. Okey, di nombor onin A, kusang-kusi kelundau menalih tam Sarawak darat telok daw. Dahin menohonan di tam peja-peji alam segmen ngelarah jaki. Jadi, pukul naji ngedau di tam sote payang jaki. Taik lenghi dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin menohonan han di tam peji alam segmen dahok tam do ani. Okey, nunggu dah utama doa ni, tina ku umetai HP share doa kayan, tu dah utama pekalai doa ni, ihati kelilau. Jadi aku nginah men itama lantai hafahkan, dan pelahu men keluar lang larah jaka ni, angkelo tena kata kelo angkelo segmen dah utama doa ni, jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau na'am. Dahin lahu pukul naji junang, itam pejo-peji alam segmen dah petangan nurepa tebara. Dahin menoanan hanaku sengkusi adengah kliah menitam lim. Dahin pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam tekel.

Angin long doni alam sejarah dahi na pukul na 2:40 minit lebih tanpa jauh peji alam segmen dengah menhawang dale lelahu tepat pukul na telah lebih kelapa jauh peji alam segmen PDK peji dahi na kelo kini nanah anau segmen ngelarah ngeluk ana dahin hapan lamatoh ma pukul na 2:40 balu adau atam pukul na telah lebih kena nalim dan panau pahapan dan lahu damauk info men ita lim. Jadi menita melantik noto jaka ni ha mengkeluh ada kusi agak ada keluh ti menakui hak konti ni jasi tampe pejam hino ngawan alang lasu alang pak ane taga dan pelahu hino ngawan alang ngelmatwa jaka ani.

0: Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin dok untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu dok pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Akui DJ Baun, penjidahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, mau ke seberadau dan langsung lara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai hati liver ngete ika. Dan lahu wilung kuek madih hati ni aku sengkusi ke lundau mandalai tam Sarawak darah telodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hana pulu da bulan pitan tino pada jih madih ada letam Sarawak. Hati Jerebu, Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin, Hak, Limbang. Dahin pedah lebihan ni bahui belarek hak kuri-kuri ngawan, hati hak Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Sarikai, Sibu, Dahin, Limbang. Delahu Jerebu, hak Betong, Samarahan, Dahin, hak Serian. Dari lahu pada malam naah dari tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Sarikai, Sibu, Dahin hak Limbang, Jerebu hak Sri Aman, Betong, Muka, Samarahan, Dahin Serian. Okey, jimai hati gate dau lima pluji da bulan napitan tino pada jima usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam Jerebu. Okey, te plu dua da bulan pitan ni hati gate dau enam tino pada jima Jerebu pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam Jerebu. Jadi hanah dau jarun telodau ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Nelahu engkau bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Okey, nanah kelundau mandalih tam Sarawak darat dau. Jadi aku nginah man itam lim hui nama kelo bakal-bakal lantih not wajakan ni hui nama kelo lantih Melaya. Man kelo tak dalih hudik ke, man kelo lantih hak hawang dalih jakan ni. Man kelo hadau kusi agak dah kelo tih mana kui hak konti ni. Nelahu kerana aku sengkerita perlu pejo-peji dalam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil banyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan.

0: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng pangu, tayo to sa habaya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, dahok tobara, tayo keselamatan. Asundu, besek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asundelang, halah baya, dahin na paanhiriak tayo dahok bara. Asun te besek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin manubanganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paan kelenghi. Dahul halam, halam paan hitup hitam di.
2: Kena naji lagu ala kenan Alex Lihani hati bayak ba ayat tau lagu negeri itam pala 40 minit pukul 62 beluadau. Kini aku nama o ka selebau dahin lahu sayu beluadau modala bake-bake ta malu unai majai usu ngejeloh live page Radio Kayan. Okey selebau mondo bling ke baja Petrus Wan Juk Imang selebau mana DJ E pala hu man Catherine Ubung dahin bake ta majai kila. Kena nela bake-bake tam alang alah wani nai pejedah ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu tine ku sampai hituk itam lim mengkelo hadau mate kata klo ngejeloh segmen dahok ta madoni hati kelilau jasi kudang basa kata lang klo tai hape syredo kayan ala mapuku na ji 25 minit ngedau naa. Dahin nanti ni aku sengkusi aji adengah ala neman kucing mani tamlim tino junangaya ngavan hadaleta masarawa alang hipun kualiti di te tahap alang amage tino sarikai alang hipun indek asap di IPU alang bau hati jatuh pitam pelupat jarun pukun saya jihma dau ani nyo data lenai mana jabatan alam sekitar JAS ngejeloh sistem pengurusan indeks asap di APIMS sarikai alang hipun IPU alam bau hati jatuh pitam pelupat serian jatuh aplu saya plus saya samarahan jatuh sepuji dahina kucing jatuh tusu puluh telok. Dahin lahu te kuri-kuri ngawan alang hipun IPU te tahap alang emage hati sama laju ji jatuh 64 Sri Aman jatuh 50 saya Sibu jatuh 55 Mukah jatuh 50 telok dahin Bintulu jatuh 6. Behman ohanan te kuri-kuri ngawan alang hipun IPU alang pasak hati HILP Miri pitam puluh, kapit tusu puluh pitan, Miri tusu puluh lima, dahil limbang 62. Okey, dan dengar tejo jerbu alereng kusi manita mlim beluadau ani ya. Jadi manita malantih notu ajaka ni mengkeluh adau adui kahu mata keluk ti atau tua ti dahil lahu mengkelale kira tenah adui hawang. Dahin awi hadang ke maklo nutung norepah nyabat. Okey, dan dahok pihituk mani tamlim huina itam alang petulungan norepah lang teh hangavan alang jerebu ajaka ane. Okey, dan kerana aku sengkiri tam tekelang hiji lagu ala kena Steve Balang ihatih pekulina mensalaka.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ni lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Ani, Radio Malaysia.
3: Ani,
2: Radio Malaysia.
3: Kayan.

0: ngala rahjaki miat pangjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sampegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang benba jakaduan niken dahin siben. Menuka tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tam dang nekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum klunan, hujan dahin ngaban ala ute klunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nainya mau. Pala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.

Okey, masa ngada dari lah homa o ke senglara mani tamlim kerana telah pejah peji alam segmen dahok tamado ani. Okey, nungka dahok tamado ani, dahok tamado ani hati akan lilau. Jadi, empat nak kui basa jika tak kui ni lahu kata ala demen bakeh tam. Tidak kena mao ke sengada dan lahu sayu ala bau mandala bakeh-bakeh tam malang unai maja usu. Ngejelah segmen dahok tamado ani. Okey, selepas man iwat juk Petrus Wan, sengada ma Priscilla Patrick, napa lahu sayu ngada mendobring ke baja dahin Rachel Merikan. Okey, tindak kosang basa jika tak kunaring, ihatih kelilau kui uhkani.

kulitan, minyak masak. Dah lo pakai na kueh anido. Kena tini ya. Sekarang Monica Wilson. Dahin jika tah bayar lo. Lain nama bakai tamarin. Kena tini. Oh duyu. Imbuka lim ke taman lim. Kelingai tegui kanyagah keluhing anan kereng. Ngebu nak tu apa? Aku kelilau ni. Kena tini. Okay, sekena men. Aku alang metai kata ku ngejeloh segmen dahok tamado ani. Jadi manita lim wina maklo bake-bake alang pay metai kata kloti. Aku ngina kludang metai kata kloti. Jasi kudang basak nak na'a. Dahi nanana segmen dahok tamado ni. Nuka dahok tamajima. Maklo hadau pejah-peji. Kelihir dahok kaya mir FM. Mata mampu kena perdua belu adau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sendiri tam teke lenghi je lagu alang kenan kayan Kalimantan hati alang kuma puboh urip.

0: Industri Corporation Pitok Luna Bangu te yo tu sah baya wina petap atahunge bawang bae hunge dahin bahe banget hitok paanyo dahok tebara te yo keselamatan asundu mese norepah ngejana tugu do hirap asenjelang halah baya dahin apa anih riak te yo dahok bara asun te mese dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadah buka pala SFC ake tulung lawat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
2: Okay, mau sengada mani tamli mana jila gua la kena nalian ngau hati dalih kui teleng usan antara lagu negeri itam pula 20 sayap minit tepuku naji ngedau dahin nanti ni teji info seaku si mani tamlim tino gereja Methodist Shin Fu Yuan dahin gereja Methodist Sing Ang Tong kena ngenepna kepen dermadaha tedau migu ani jadi kepenanan hipunya dipeji dahin beng dahau maprasi bu alang anahana hadua ngavan alang sekdap. Jadi program alang gereja Methodist Shin Fu Yuan seanahana ha persiaran bruk matoh mampuku pita naji hima atang puku naji ngedau. Dahin kepen ada madaha gereja Methodist Sing Ang Tong seanahana ha jalan deshon matoh mampuku pita naji hima atang puku naji ngedau lahu. Jadi kepenanan anak-anak jadang tulung beng daha umapra jadang ala nguyok daha alang sukup man umapra sibu. Okey, anak-anak jidengah ala nai norepaji info menitam lim huina menitam alang teha sibu. Okey, dahin kerennya aku senggeritam lalu pejopaji tekeleng hiji lagu ala kenan Deli Amera. Dahin menonan nitam pejopaji alam segmen daha petangan norepah tebarak.

0: Akui Widya.
1: Nun hai dui ka. Akui Viviana.
2: Ini sama Ops Ayu Genap.
1: Aku Limpa Aan Peji dan Nudodokan.
3: Ini aku pemancau Mekjeno Tek Umar Daro Asap Sengduan lah Menlim Telok Kelunan Daleh Asap Murum Mani. Jadi Tek Jauh Urip Mariong Dale asap ini ajak lepak ke masalah-masalah lete. Jadi ini lepak melibat belia-belia lang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelona-kelona asing ala peluang nah hadi lang jan marong jam hadi pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi kerap tam taman hinan dan navara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat dalam hadi dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu dalam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Ya tak kunan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak kunan alang selap kunan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anak-anak awan telok membendung.

man kuy man limitam, khususnya man tam kayan, ja itam berget aktif alam na kajian, khususnya mitam lang te alam pedalaman lah, ja kenulang tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman, dang belajar tiah, ujum kenulang tam na. Dengan pah pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita, kita laho dang iyo na, iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni, ja itam dang peji tengaran, dahin dang share idea lah, marung kenulang lang itan itam jam. Nei jam ni tam, nuntuk tam seng nana, nuntuk tam seng praktis na, halam daleh tam. Jadi aku akeh ja limit tam, dah kaya nalang na kajian. Aku yakin dan percaya, mesti aku dap tolong pernah na kajian bi lim tak lim kah dah kaya nang habis na kajian bi dah takut seng nujo kena di doh, hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah mana? Yang penting kenulung tak nana tenang, dahin entak share mendahin dahin dah belahu. Mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang tak tepi idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tuah lang tak na lelana dan memberkati dah awang lah, dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nantu harapanku menitam lim

Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tek dawa alang bayah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tek alang amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pedo menhabe rumah sembayang tek nyanyi tek sembayang bi dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang kalau Tuhan jangan anak-anak tidak usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan tek

0: Serep tuk buadian
1: legagang
0: metegung
1: ujung patah.
0: Oh ling anak-anak kaya asanya radung tangan naskula.
2: Kanana je lagu ala kena mawat hati dayang bintang tinonan hati lagu pengakai baketan Venus Jonas Menadi ya. Ke menitam lima tini teji info seaku si menitam mani tejo program vaksin anti rabies menkelolong hipun hulung asok ya. Okay, mani tamli mate pelupitan datang 20-20 pitan ani dahana program vaksinasi anti-rabies, microchip dan pelisinan aso ha taman bulatan miri mato menepukun pitan jihma atau pukul 4 lebih. Jadi man kelompok ke pidoh hama inai lagan dapat geria so ala tusuk nyekang prarebis anidi mesti kelok jam umun asok kelok nan tol bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anak na. Alang kedua man kelok hadau sedia tiki kelok dahin alang bayalo man uklo geri asok kelok ala tusuk nyekang prarebis anidi man kelok meduh dalo dan lahu man kelok kira makau asok kelok tepeji dahin asok so alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Okey nana kuri-kuri dah hok pehituk mani tamlim wina menkelo alang enap geri asuk lo ala tusuk nyekang perah rebis. Okey dan dahilah hu jam tam hakun tika ni hati 45 minit pukul naji ngedau empani tam pejapaji alam segmen dengah keliah tetap lenghi jilago ala kena na joli jengan ihati anak un
3: Miri FM.

0: menanam padi, cucuk-cucuknya aja. Ah gitu, padi-padi tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita tidak akan marik, mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya, ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin kita si percaya, pergi perang. Pergi ke barang. Dekat miri kita naga. Padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0 GG Patusul. Radio Kayan, Ngabji Itam.

Okey, masa ngadau dah lah homa o ke sengelara menitam lim kerit telapa jawapan ji ala segmen dengah keliah dan dengah keliah long unak loh ala naiman kucing tena Sarawak dan ala lima pingat emas tegu para sukan Malaysia para sukma alang ke 22 Selangor 2026 ken hati ni tena Anson Tiong dan Matang bahat pitan putusu kilogram dan lahu alang jadi juara kategori laki bahat 40 pitan kilogram. Bibiana Ahmad lahu dengan alamas alang kedua alam kategori do light weight hida bahat 60 g kilogram menu ihadang matang bahat saya 56 kilogram. Sona agon lahu dengan ala pingat emas mandalah tam Sarawak menu ihadang jadi juara kategori wanita do heavyweight bahat 60 g kilogram dan ada matang bahat 74 kilogram empayan Johannes Gabriel Chu nabah jelaan pingat emas alam kategori laki bahat 65 kilogram. Beh menanan Brian Junesi Gustin lahu dengan pingat medali tam Sarawak alam kategori laki bahat saya puluh saya kilogram. Alam kategori laki saya puluh kilogram berhujung Muhammad Firdaus Fandi dengan pingat perak dahin Bronson John Gustin lahu deng ala G pingat gangsa medali tam Sarawak alam kategori laki bahat saya puluh saya kilogram. Beh menanan Nurul Rabiatul Adawiyah Bakri dengan pingat gangsa alam kategori do light weight hida bahat 60 g kilogram. Okey nanti dengar alenai mana kucing. Dengar alam kedua lahu alenai mana kucing tino atlet special Olympic Sarawak. Dengarlah telok pingat emas, telok perak dahin naji gangsa alam petanding bowling serantau special Olimpik Asia Timur 2026 alang ena hak Hong Kong. Pertandinganan enhana tepat atau tusu de bulan pitan doma 2026 hak top ball tenpin bowling kai tak sport park Hong Kong. Tino alang na pertandingan ni hati special Olympic Hong Kong dahin deng mapeng atlet alaneman Hong Kong, China, Macau, Taiwan, Singapura, India, Jerman dahin dalihta Malaysia. Jadi alang wakil Malaysia hati hati kontingen Sarawak tinolong kepala nak Datin Dayang Mariani Abang Zain ihati ketua kontingen Malaysia tino limna ihati telima atlet dahin alang iring dalo anan ihati jurulatih Shirley Chen. Lima atlet Sarawak lala bagi hati Siti Hamidah Sabri, Vanessa Nisha Siok, Nelson Doni Sani, Muhammad Najib Salmi dan Muhammad Rizwan Mazi. Alang Angyoh bertanding jadi pemain unified. Okey, nanti dengar alang naiman kucing. Dahin dengar keliah alang bayaloh hitam peji alam sukma ke para sukma alang ke 22 Selangor 2026 ya tinawi telangindang tini alang lalu bunji hati Selangor dahin lubun 2 Sabah dahin dalih tam Sarawak alang lalu bun telok dahin lahu Sarawak dan ala 50 pingat emas telok puji telok puji perak dahin 40 pitan pingat agangsa tinok 5 pingat andalih tam Sarawak alai hati jatuh telok puluh. Okey nah nak tek jo marung para sukma ke 22 Selangor 2026. Okey manitam lim menana kuri-kuri dengan klia dan aku si manitam lim ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengan klia dan hitam kelengi tek jaka alampia ngedau jima dan kerana aku sendiri hitam tek kelengi je lagu ala kena Daniel Bampato alangkuma nusi kujam.

0: teh musang dikiring dulu yuk. Teh beli tak megang pembahasan nih. Nau no, tabun ba tabun urung deh dulu.
1: Pebeh teh lidi yang nan kuna kayong nak deh. Api lang mari yang teh.
0: Hei, bus pat wa. Ya, semua bukna ngebuna.
1: Ala alang mari yang kuriak menikah deh pa. Nun bika api alang awak pakai nun pa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tung luhab hito dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam bib.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, masa lebih dan lah oma oka senglara manitam lima jadi manitam utai keleng je lagu ala kenana Caroline Malay tu lagu negeri itam pula telah mini tepuku na dua lebih. Dahi nanti ni kusang basa dah humba kehtam Asfian Mahyus kerana tini mempawa Kalimantan Barat DJ sayu lebih dahi lahu salam membake hari do kaya Mir FM saya kena apa DJ saya bertugas. Okey, saya kena manika Asfian dahi lahu tini bake tam bosi kahdu ten. Nah, selebih dopa tadi je. Nurepah man bake-bake adio kaya Miri FM. Hino tua ngaban kelote. Hani tit tit do hak kami dale hudik UBB Levi ani DJ. Taga udara ni bekane nyanah uk hungai teleng ustana jihma ani di. Upadek nah pantai kalau hak bahek di. Tengawan na usan hudik tikurik. Sekena padi je ge bless itam lim an lovey ani. Oke, sekena manika lahu bosikah duten alang ukusi kaya do mandale hudik uma bawang bara menjaga ani. Oke, manita melantin oto jaka ni wina mengkelah lantengawan dan lasu jaka ni mengkelah dedui atatwa langkahum. Dan lahu mengkelola le gata nama tandau dahi nalang beloh mengkelola anutung sebarang ya anda dah hopi tuk menitam lim hui nama hitam teha ngavan alang taga jaka ani nampak lahu mengkelola jakot ti mengkelola mesau jakot kulti pala ngavan dalam lay tutung ya wi hadang ti keluaram jakot kulti. Oke, dahi nak keren aku senegeri tam lalu pejo-peji alam segmen adat asentam tino lebih aku senegeri tam tekelenghi atak nak apa keluar ane duman maring ala kenan inai unyang apa dahi men onan hitam tekelenghi jidak sape.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Lain.
3: Tenlole de tenlole nune hangun tuji.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: ما علم ويا علي
1: Anh khi ta đã hết nãy yêu, lỡ tu anh.

也离不了。你带的那个老阿龙的难啃啦，路上的难啃。你家红的那个老婆要打黑啃啦，等不等啦？奶奶，朋友你的

Asila tak tenang menrikui dang bulan. Nono, kita dua, empat dawa, kan mata.

欢你那好欢福的灯啊，路上有灯。一那兰都满屋里，啊，哇哇哇，你个。

0: Oke, semangat ya si hari, semangat si hari.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin.

Aku udah nyampe.

0: Nun alang takap imna ampai musang tegudau lasu. Lubun ji takai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6 mendui atak alang hipun Kevin.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okay, nak naji lagu ala kena Yunita Mining hati hak bengi terperah. Tuna lagu Negeri Itam pala 32 minit terpukul na 2 lebih dan kerana aku Negeri Itam perlu pejoh peji tak kelengi lungdo ni alam sejarah.
3: Dawani pulu do bulan pitan do mal pulu pitan tusuk lu dua pondok polis bergerak mata operasi habaza batu telok ha hawang kucing. Teja kanan kios alang ayan pelupat kaki te an sedia ubung tiah mijat jadi kaunter ngavandah petang set radio VHF jil ong kopral dual ong anggota polis dahin jil ong alang gem kereta. Kiosanan an lo ha hujung kereta polis dahin operasi 24 jam hata tangavan alang hagan te kes hadu jia. Ubung alang sedia ni jadang tulung kunan pangu hata taji ngavan melai dahin petena dahon leput. Pondok polis bergeranan lahu tek pensabung dahin sistem saleh sistem alang tek terima pelalau dah leput mendahak alang na leput polis dahin hadui tindakan alang nemen polis lahu dah na lalau. Inisiatif ani lahu alam melai mengkunan bangu tena dah leput lahu ala sayu mempasukan polis jadang na tindakan dahin hadui sesatan dah na lalau tegu dalam polis tena rondaan. Tena pondok polis ini jadi ji hadui alam inovatif, alam mingatkan hadui dalam alam perkhidmatan dahin men keselamatan kerunan bangun.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Saya pernah pergi di Pulau Alang Kelang ni Al-Hawl lebih tahu mana dia gini.
2: Okey, dan aja lagu ala kena fragrance hati haliling terlalu lagu negeri hitam pada 40 minit pukul 2 lebih dan kerana aku segeri hitam perlu pejo peji alam segmen dengar menhawang dale. Okey ni je dengar halan men rasua tino pihak berkuasa Nepal tedo telok di aku mak lim dah halamate tavit lepa alan jadi ha utara daleh anan jeleng tehang tanah China 26 da bulan sayak di sanai tabah pala jilibu telo tu 60 tusu laung dahin 5000 jatuh 32 alaan aleput apa de nyo dah. Nia dah bara lena mempihak berkuasa pengurangan dahin pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal NDRRMA tino operasi pebeh paen endah anau. Melima patai leuh endah pesuk ihati 363 patai endah pesuk Hacituan 226 laan patai endah pesuk hak Nawal Parasi is dahin 222 laan patai alang dah pesukat Nawal Parasi West hati tehang ngawan alang atavit kena nak bencana anan. Jadi NDR RMA lahuh leput 33,646 dah alang u anha selamat. Jarun dah matoh nah haduanan dahin men 5,000 jatuh laung laan paan padek tino 570 hati daha men hawang adale. Beh men anan hati bet tino 43 laung leput matai. Dahin kio-kio 550 laung laan. Angkuma pade ngio. Daho bara alane men pihak berkuasa China. Tetelo patai ana pesuk ha India. Kanan hanaji dengah alane men rasua. Okay, manitam lim mananah jidengah menhawan daleh dah kusi manitam lim leviani. Lelahu dengah menhawan daleh dan hitam kelenghi te jaka alampia levi jima. Dekran aku sengkiri tam te kelenghi jilagu ala kena Nikita ihati di doa ibuku namaku disebut.

0: Surat Tuhan Kuma Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam en kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam ati tangan kam pupo barik kamanan aleng peji aleng beluak aleng gepah itam aleng kenep aleng denak.
1: Ngelarah ngeluan lahir hapan men kucing nes marahan

Okey, masa lebih manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenana ni kita. Tiada lagu negeri itam pada 47 minit pukul 2 lebih. Okey, tine aku nama o ke selebih dan lo selebau mudah bakai-bakai ta malang unai maja usu. Ngejelo live HP Shredo Kayan selebih mana Jasmine Chin selebih man Min Seja Bosikah Duten Cecilia Lulau selebih man Sarah Fitcher Wilson Chen Dublin Kebaja Petrus Wan Juk Imang Nurai Palahu Man Catherine Ubung Alang unai apa jadi ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, mani tamlim 32 minit telaan ampai pukul nak telah lebih tena pukul nak telon a kelapa japa ji alam segmen PDK peji adahin kelo. Jadi panakui makalah dengan ni mandi jalan kereta mengejelah segmen PDK na tidak perlu berasa kuna mani tamlim alam te peji dahik adara telo jam mani di matoh mempukul 62 beluadau atang kerai ni. Okay, mani tam matahak kucing seriana lunduk bau awi hadang mengkelop lalau marem radio kelo bi nginah kelo dang pejo-pejo keleng hirado kamera FM atang pukul 6 lebih a ngejeloh segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelo. Jadi lebih aneh ku sapa pan tamlim tek keleng hi dua lagu hati lagu alang unak loh alang kenal lena la ingi hati itamnya dahin lagu alang kedua i hati lagu alang kenal roman juk alang kuma anau kui. Okey, so lebih dan lahus sayung larah men itamlim.

0: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale.
1: Kalau man radio kayan bara sayu keneplan menitam.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

you love me dahin sayung la rahman talolim ya love ani tan sepejolan alam segmen peci dahin kelo PDK radio kayan miri fm peci dahin kat di jeri dalam sengkeri hitam matoh men pukun telo atang pukun 6 love unala ko semasa kena men DJ ba unala ugri hitam ngejelo segmen alang unalo ngeti ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin apa nala upah mau matoh men pukun 12 atang pukun telo love ani dan ni hatiga te puluh dua bulan pitan duman 2026 megate dopan menita malang teha kucing lahu menita malang teha serian lundu dahin bau hitam dan pejoh peji kelengi radio kayan miri FM ini ngejeloh FMG 06.G dahin G 0G.tusu nunapa menita malang teha miri lahu menita malang teha marudi telang usan lemting apoh tutoh asap tu bau hitam dan kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya poin kusung. Kenapa menita malang teha hudik ya hitam dan peji kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Kenapa menita malang hipun Astro lahu menita malang hipun My TV hitam dan peji kelengi radio kayan ini ngejeloh Astro saya tusu G dahin My TV tusu G kusung. Kenapa menita menita lang hipun awak lo dang ne peji ne klik adahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan yang menghadau ne kunsi dengar peji dahik alang teh kontiani. Kenapa menita menkelo alang teh alam daleh menkelo alang teh semenanjung Malaysia menkelo alang teh hawang daleh hahinu tak lo tejakani kelo dang peji kelengi radio kayan ni ngejeloh radio online ihati RTM klik teguk lo teh payang pala page radio kayan te link wa kungsi pinan tino kalau dah banyak na tuai tam dang peji kelengi radio ani matoh men pukun 12 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya lahu lagu lang buka la santam men adi ji lagu alang kenan joli jengan lagu nyimu halamka mampen aku sempat jauh geritam te inang kenu ke anu program tam ngajalah segmen peji dahin kelot tam lebih ani ini ku sengkeritam kelengi ji lagu alang kenan Caroline Malai hati lagu Duyah Dap Men Itam Lim.

0: Bye. Bisi lang jam Kak Kerin.
1: Bisi ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Keno nanando?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadhani ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lahu na tay lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam. Scammer si anando. Kami nongkrong landa nga scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurido o anan.
3: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do?
1: Ba nuno to ka ni, mang ga pluwat ku yo. Tena jangu na ni, dalo bara im na ji hal do ya ni. Tena sin da oka ku ikra sin utung di la kun hana ku eti. Ak na na tua. Tena jangu na ni di ne, padalo na ku laan, dalo bara im tabah laan. Jasi ke hum la anu tung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uha nandi padek na dalo. Sita dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
3: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendaloknan, kahum janan.
1: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
3: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
4: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
5: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
4: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
5: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
6: Hello, dengar sini baik-baik.
4: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
7: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
8: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan kekayaan anda.
9: Tamang peji dahin kami, ha, pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.

Nuna nama adit ang peji hati kelihi lagu alang kenal Carolan Malayan. Kerini aku pala sengkeri tamtai inang kenungka hati ano program ngajulah segmen peji dan kelop tam leviani. Hati tepat pukul teluk junang ai tam sang peji alam segmen surat dengah. Lalu hati man pukul teluk 45 tam peji alam segmen lung alang jadi terdawani. Lalu hati man pukul pan tam sang peji alam segmen ngarah jaki. Pukul 40 minit tam peji alam segmen adat asen tam ya. Lahu bemanan pukul 4 junang itam peji alam segmen surat dengah lebih alang pahmo meredukayan miri

0: Industri Corporation pi Tokluna Bangu te yoh tu Sahbaya. Wina petap atahunge bawang bayahunge dahin bahik banget. Hitok paanyoh dahok tebara te yoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah bayak dahin paanyiriak te yoh dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Melu dahin sayu kenap deng peji pesok dahin kalau laan. Te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban ni mata mandawan ni lo ke berasa aku nak mentuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam, alam buluan tam, dahin buluan lah, buluan maang, alam tedin tam, anak-anak alam itong geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung itam, te masih tam, nak alam Matthew G, gerabu telo le, Emmanuel, Tuhan, te dahin tam, amin.

Ano naman ari tampaji hatik lang hi lagu alang kenan isak ngau lagu putih halam ine dahin lagu alang kedua alang kenan rosana urai lagu tekap kah panjen kah ani tu lagu nanti ugri tam kreni yang tepat pukul telok telok puluh minit aku palau sengkri tam pejoh alam segmen tam doni hati segmen surat dengar.

Dengalang nalasan kusi menitam ji dengah alang nai men berkenu. Tino teji lakin ha mendalih tam alang umun na ni hati 22 duman. Matai men uklita alang enna geria ni melawin alam ji petong alang jadi. Dahin ji klita alang bangsa pancuan pat roda. Jalang sipang kampung ranca-ranca alang pesisiran pantai Miri Bintulu malam di. Daerah Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara petung alang jadi alam pukun saya malam. Kerana kelita alang laki anan gem Naiman Batunia sangtai pala Miri dahin kelita ayah anandi yang naji laki alang umun 30 duman Naiman berkenu sangtai pala Batunia. Dalam anggota polis pecidahin keluaran bangu tulung tegeri laki anan musang men kelita nak. Tawit petungan nilahu hati laki anandi tulung agak ayah dahin anda menglan matai hangawan petungan nan jadi pembantu perubatan Umar Parah Miri alam pukun telok 26 minit malam ya. Beh menanan laki anak lahu hati pakai alang pakai kereta ayah ni di hati gak ok hatu ha. Kesan ni anda siasat haida section 40G bakal G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pulau Tusu. Kenal bangun alang tehi pun makluman hati patik nyinang petungan ni jadi dan pahabung dahin pengawai penyiasat trafik Inspektor Nol Afifah Nordin Halubun Kusung G Pitan 5264640 hiapa dang pahabung pala Kusung saya 5340 Tusu Pitan lahu dang tai pala hinahinok tua balai polis alang jalang tekelo nana hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman berkenu. Dengah alang kedua ji dengah alang Naiman Kuching 35 kelita alang pakai ya panahan nak akasih hati 35 kelita alang pakai menhadui dagang en upis pengangkutan jalan JPJ pelesa ngejela op gempo kenderaan perdagangan hatatah pasenaya dah alam di operasi alang en unit timbang mudah alih JPJ Sarawak na ngejela hadui rondaan hadui pemantauan dahin hati penguat kuasa secara statik ya. Menhadui pelesa menglan tek kuri-kuri hadui salah enhana pergi ngati mudan barang alang hui menhad alang uan hana tep nusi tengio atun permit LPKP lesen kelita barangan GDL ala upah tipu dahin salah teknikal kendaraan lim takah alang nai men penguat kuasa enam ngio peruntukan undang-undang alang sedang hati alang sedang penguat kuasa ya. JPJ Sarawak perhituk dah alang hipun ni apa pengusaha. Dahin hati gem luri apa gem kelita perdagangan ni jamudan barang nyohat alang UNATEP permit dahin lesen alang murib dahin hati luri apa kelita alang keri barang gaya alang kira selamat dan pakai alang tengio spesifikasi. Nenana hati dengah alang kedua, alang Naiman Kuching. Dengah alang ketelok, dengah alang Naiman Saratok. Hati teji laki dan cidoh alang ngebakih, alang panok ha kampung gerigat, kabung ke polis takap menu lim dawani positif dadah. Lim dawani hati ji laki alang umun 30 jiduman men kapung nyabok. Saratok dahin cidoh alang umun pelupitan duman men bintango gatakep men udawani hati endhageri tepala balai polis Saratok japejoh hadi ngeluar ya. Ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggi Bara lim dawani hati gatakep men udawak men uala dah buka pahabung tektuk tek dua laung alang ngebakeh hak panok hak kampunganan menhadui sisatan alang unalo. Laki anan ngakun hati hani tedui atau bisa alang bangsa langkau peji hindalok bakeh nak alang pukun 22 bulu ada empayan dawak tai pano. Alang laki ni di jaka mabuk ihat tai ngasau tai ji dah kapung alam dah ni nak hadui nak kira metuk lawak kah nilan kalung ni ni alang tai pano. Alam jaka alang piah laki ni lahu pano peji dahin bakeh doh na ni alang en bahak pesayak tawit ngebaho ya. Lim dawak ngakun te ala dadah peji empayan tok anan jadi dahin menplesak atas sengitian menglan dawak ni positif dadah bangsa efetamin dahin metafetamin.
kes ansiasat hak ida seksyen 25 baka G baka A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Nunana hati dengah alang ketelok dengah alang naiman seratat lho. Jadi dengah alang bayar lho alang naiman miri sangkusi menitam lim. Hati teji laong alang krimu tau matai. Menuh tawin alam ji petung dahin ji kelita bangsa Proton Saga ha fly over Bolivar pesunjih ma men ade. Petung ini jadi alam pukun 22.20 saya minit bulu malam. Alang lahu hati melawin dah peji dahin ji laki alang geri kelita bangsa Proton Saga hati alang mavak oktuaka. Nyo kenyataan alang naiman upis bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM laki alang geri mutau anadi menglan matai hanga vananan alang naiman pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pasukan bomba men balai pobis pasukan bomba alang naiman balai bomba miri sentral atang hata tengah vananan alam pukul 22.26 minit peluak malam. Pasukan bomba pelalau manau hadui ngepa ngavan alang gak hati tek nyak alang mao dahin hati mebet nek-nek men petunganan. Jalananan selamat enklunan bangu pakai. Operasianan hati lepak alam pukul 22.40 saya minit bulan malam ya. Dan tusul laung anggota bomba alang tawin alam operasian ni. Dahin tulung alang naiman teluk anggota polis dahin teluk anggota KKM. Kes ini anda hajai ataupun anda ukman dalam pihak polis jadang pejoh hadui sesatan. Nunana hati sudah dengar lebih alang akun si manitam lim hitam dan peji alam segmen ini. Te caka alang pialan te daujima. Jima.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Kena nama Adik Tanpa Ji. Hati kelengih lagu alam kena Diana Nini. Lagu pasti selam hui tanpa ji alam segmen lung alam jadi terdawani. Kerani hati tepat pukul telok 46 minit. Aku palau sanggeri tam hati tak inang kenung kakyo lun gadau mina alam sang jadi alam dalai tam hasarawak darah telok dau matah mendani cima dahin duji. Hati dani gate pulu da bulan pitan duman 2026 megate dopa ni hati pada cima di dakyo jerbu lahu pada lebih dakyo bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pada malam etam santulunga ete maap lisun ya kesudau alam 24 atang 35 degree celsius nunana mina alam senjadi alam dale tam hasarawak dani gate pulu da bulan pitan duman 2026 lahu jima jima hati gate pulu ji da bulan pitan duman 2026 pada jima dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam betong bintulu miri muka sarikai dahin hasibu lahu hati maaf lisun hatata seriaman kapit kucing samarahan serian dahin halimbang pada lebih jima Dakyo bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit kucing miri muka sibu dahin halimbang maaf lisun alam tata seriaman betong samarahan sarikai dahin hasrian lahu pada malam dakyo usan minasan jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit miri dahin halimbang lahu hati maaf lisun hatata seriaman betong kucing muka samarahan sarikai serian dahin hasibu kesudau alam 24 atang 35 degree celsius nunana mina alam senjadi alam dalitam jima megate puluji dau bulan pitan duman 2026 lahu hati duji gate dau 6 pulu 2 dau bulan pitan duman 2026 pedah jima dah kio jerbu maaf lisun lahu hati pedah lebih bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik pada malam hati hitam satu lungak jerebu ya. Kesudau alam 24 atang 35 degree celsius. Nunana mina alam senjadi alam dalai tam hasarawak. Dara telok dau matoh mendani jima dan hinduji. Lahu info ni akui ala ngejeloh laman web rasmi Metrologi Malaysia hati ha website www.met.gov.my. Lalu ini hati telah kuri-kuri bakai tam alang naik kunci dengah peji dah hitam ini. Alang nak langsung berasa kenapan kalau alang naik peji, alang lahu alang naik meju su, maoku su halam ngejeloh page radio kayan. Udah langsung berasa kenapan kalau alang naik nyemau, saya kenapan Petrus Wan, saya kenapan Catherine Ubung, saya kenapan Juk Imang, saya kenapan Derry Usun dahulu, saya kenapan Priscilla Patrick ya. Lahu hati bakai tam Afian Mahyus, alang neman mempawah Kalimantan Barat DJ Rin sayu Levi ceria DJ ane atang Levi ani ha radio kayan Miri FM men bake ha hi nok tolo dete jadalo melu-melu paget Levi ani saya kena men DJ Rin ceria selalu sayu mano hade kena ini ya saya kena menika Afian Mahius lahu hati bake tam lahai jok bara sayu Levi sayu nyadui menika DJ Rin usan hak melayani kena wah ya saya kena menikah alang naik kunci dengah menitam alang kelihi radio kayaan ha hino toda terjaka ni lahu ya kalau alang hamiri dah alam di hati tam tak tatah ngapa alang usan tak tatah ngapa alang kera ungetak nada usan bida ni hati lasu manjih ma atang lebih ni notok lah bakai-bakai kolang kelihi radio kayaan jaka ni menghadau naik kunci dengah kalau peji dahik jasa ku dan kunci nak melihat dalam bakai-bakai alang tak kelihi radio kayaan jaka ni jasa dok jam kena dengar kalau alang hak tatah ngapan kloti. Kerana aku sengkerita hati kelengi lagu alang kenan David Cuman lagu Halam Tuhan Men Itam Lim.

aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kaki kurang tam sam muda-mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelang kes yang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah anan dahok tangan ku mana tambik elang pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle elang pun elang aktif usi hanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pergi ni physical dengan food intact nutrition.

Itulah segmen Peji dan Hin Keluar ya. Hati kerai ni tepat pukul 4G minit. Sampai tak pejuang dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sembarah hati tak. G Info alang Naiman Upis Daerah Belaga. Hati marung program community menyemai kasih rakyat Mekah Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu Hak Sungai Asap Long Jaik Dahin Long Peran Belaga ya. Hani alang Naiman Upis Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu ya sesang naji program ini alang sendana 15 do bulan pitan duman 2026 hak Long Jaik dahu hati 16 do bulan pitan duman 2026 hak Long Peran Plutusu atang puluh sayak 2 bulan pitan duman 2026 ha Sungai Asap. Program ini jamauk kemudahan menkunan bangu alang melo ha tatah dalih hudik dahin ha hawang pasen jadang ala perkhidmatan ya pasurat tiki dahin hati pendaftaran alang tawin ya. Menhang perkhidmatan alang dah sedia ya nanti ya na surat kanak surat patai, surat tiki dahin ha hati mejai dokumen. Nunana hati G program alang Naiman Upis Daerah Belaga hati Pejidan Development Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu ya. Okey nan G info menitam lim. Lalu ini semerasa kenap mengkelolah alang Naiman Pejidahik alang Naiman nyemau ngejelah segmen Pejidan Kelo ya. Mengkelolah alang Naiman Pejusu Maokusu Halam. Unalah sembaru sekenap men Jackson Juk sekenap men Huang Saging lalu sekenap men Elvin Juk Kalang sekenap men Petrus Wanahin Mujan Anyi elang nai nyemau. Ini hati Bakih Tam hati Jackson Juk elang nai meteng hati Usan Hamirido di Jerin kena ya usikah lasu kalau ini menjih madi atang kerani halang haujat batok nan teka tatah ngawan kalau halang Usan ni menghadau nai kunsi peji dahik yang nabi dapkan selapkan dalai tam Hamiri ni kun hadi. Tak tahu ngapain lang usan, tapi tak tahu ngapain usi teh usan. Nah, usi kaku sengdang baralim, tak tahu miri lang usan. Tunggu teman kalau alang tak jaga ni hati itu nggak ada usan ka. Teman kalau alang taga kajaga ni nenah kunci peci dahik. Lalu kalau alang teh hudik menghadau nai kunci dengan lalu menaku nabi teh alang ak inang ngejelah Facebook teh al tak tahu ngapain alang kira ketek tua atak unga ya. Lahu hati menghadau ni matan gaban jasa ku dang inang na jasa ku kira dang bara na mandala bakai-bakai tam alang kelingi redo kayan ha hino to ada lote. Lahu ini bakai tam Jackson Juk bara usan ha semenanjung kereni kena pelehaikah nyadui DJ dui atak ngahum te jaka lasu dauni ha nanda hati dok pitok kalang ni men Jackson lahu ku dok pitok menakui wina menitam kereni Halvin teka tatah ngawan alang kira tulungam lisun loh kaya lalu hati jaka tatah huina menalang tulungak daw taga lahu hati tok lo menghadau dui tangan dui atak tua lahu atas sak pah kanya hati pah saya pah kahumah pah kanya saya tubuk alam jidau lahu hati mengkelasang lalik na hadui hahawang ya menita malang tatah ngawan alang tek loh ka maaf lisun menghadau pakai tabun badahin tabun urung yati keledang ilau alang bangsa N pitan 45 alang sayulan kunhani bi tugu kelam te pesuk nak keledang ilau alang tabun ba alang tabun urung alang malai di bi hati te telok lapis nah yang mengilau alang nipih ready lahu hati alang keempat mang najako atau pengurang najako lahu alang kelima menghadau maya usu dahin nang pakai sabun dahin ata alang maang awi una hadui hawang. Tegu te emang keluar ni tulunga alang jika kena kelaka tusah sengah ngan kaya. Kelok pelalau te pala klinik ya pa uma perah alang jelang te kelok. Nunana hati ji info tepa ji dahok alang Naiman Radio Kayan Miri FM. Kerana aku sepala sengkiri tam pejoh alam segmen tam ya te segmen ngarah jaki kelengi dahun kelunan ayak alang mayak.

0: supaya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kena mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: mani 15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu, yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri poket mani 15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Nan, Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ada IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Nun anda ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

0: Indonesia.
1: Kayak Miri FM.
2: Nona nama Ari Tampeji, Hati Kelenghi, lagu Alang Kenan Alex Lihan, lagu Nyadu Isu ya. Ina lagu dan geritam kerani hati tepat pukul 44 minit. Itam perlu perjolom segmen tam lebih ni. Yaiti ngejelos segmen adat asal tina kusung geri itam kelenghi ji tekna alang neman kumpulang ngalang jalai. Yaiti tekna alang neman sungai dua.

nok malam hore minta dene barani sayu tidak petir.

0: pandahin kayan mahalam man paji dahin kelo utong do sayo ngaran kelo li.
1: Okay, selamat pagi tamlim. Kini tang pejo peji dahin aji harintam. Dongkui tang hiaran ka ada hamenino ka dahin kedun hadui lang imna.
2: Hello, saya Lewi. Aku Carol menlumbang ke bisnis yang akna ati juan accessory kelita.
1: Dan kabar kenaran kedai ka dahin hino ngapan kedai ka?
2: Aran kedai ku sunho ka accessory service Habolibat Center di sederet dahin dobi di etu food court hunana.
1: Kenan lima lem accessory kelita ti kenan lang laku?
2: Kenan lem yang laku pintat kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
1: Oh, ja. Dan kabar mana kui? Yang nato kita mato na business accessory kelita, dahin na tintat kelita ni deh.
2: Kui start mato meminat dahin. Dahin sportman family kawan-kawan yang buka kedai set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
1: Oh, dah rajak ni ke una bisnes kelita ni lah
2: darah.
1: Okey, kerana kita kahum dan dahana tintet kelita kita. Jadi kalau na tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang kedai kelita dalam ni deh.
2: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngenap ngio teka yang ikut kenun kesemua ngenap lah biasa yang kesemua ngenap ti ngenap yang lidah mawi spek JPJ ke hunanti tusu puluh tu usaha lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tuh lah. Tapi kebanyakan customer inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
1: Jadi, you know, ada hak customer ti dong milih tinta tapi sama ada tek lo bara ala ni lang sayu ke ataupun dalam sendiri lang nujak-nujak menggelot ti?
2: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, teka legah nak mahan lah. Bi awi ngio budget customer ke inang budget dahakah meteng budget dahakah tahalana lah kuri budget ha ngenap awi yang budget ti ke biasa tintet usike ha biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu laan yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winun. Alah nyo budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
1: Jadi nunka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes terkaya ka jadi kedua perancangan ka.
2: Perancangan kui alam jangka ni ngenep promosi melalui media nunan YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
1: Jadi tek lu nak promosi alam Facebook belajar ni di doh.
2: Jaro nani si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
1: Cuma pakai WhatsApp tu nanti lah.
2: I pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan nunan. Dah yang barai jujur sawit kawan. Rehayu di nunan ketua kalau sangat tadi lah si ketek payan. Atek pun nak promosi dalam Facebook.
1: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak.

Una na maarit ang pajihat ti alam segman adat asan tamlo papan klingi jilagu alang naiman BEM long pila hati Tuhan membekati itamlim ya. Dina lagu nang kreni ugritam hati tepat pukum pajunang itam palo sampai jo klingi dengan lebih alang an Winifred Livan Salin ana basa.

Bi alang en Winifred Livan Salin dah ana basa ya lahu itu dan peji klingi dengah lebih te jaka alang pian ante dau jima. Kerana hati tepat pukul 4.45 minit, aku kepala sengkeri tam pejauh alam segmen tam, hati segmen ngat dengah alang ne menhawang dale.

Dengah alang na lasan ku si menitam ji dengah alang Neyman London ati ted hui men 2000 bilu dalang madang anda ha batal ha Britain ted do dua dahin do telur di tawit ted ipun masalah teknikal dahin padang bilun hetro arti alang teruk kalan ga tu sahani ya lim dah alang tugung bilunanan ati andang yo usidang terima nun nun to papasan tawit bilun levet te madang iha apa amdang madang ya tawit technical ani yati dah barani ala anusang mendalo pihak berkuasa penerbangan awam United Kingdom CAA te dau telo alang lalo di Yana hati dengah alang unaloh dengah alang Neyman London oh, dengah alang kedua sengkusi menitam dengah alang Neyman balik pulau ya tino tepat laung dah mendalek kina hati tejid hado anda ha kira tulunga tegeri tepala uma bisara yati tawit anda habara yati te colek kena colek neng kayan lo ha hati te colek ji lake dah bangsa Singapura alang umun nani hati 72 duman tawit sang alasin tebusan ji juta dolar Singapura hati alam dah legat tam Malaysia hati alam 3.2 juta ligit ya dah alam tulungat umat besar ni hati enhalana arana Guan Si Gi 24 duman Wang Hong Yu 33 duman Wang Jian 37 dahin Liu Tingju 46 duman yati dalam ni ngakun nusi tena harui salah ni menup tuduhanan enha bahasa alam bahasa kina haunan Hakim Arzan Farid lim lopal ong aninti hadi te peji dual ong an alang kereni empan dega takep lahu te dual ong ala umate tawit enha dakwa hati hipun kenep te hapa te colek hapa ugung jil ong alang aran hati kuak aiteng lang 72 duma jadang alasin tebusanan nanti ani jadi ha padang bilun antara bangsa Pulau Pinang LTAPP ha banyan lepas kira-kira pukul 45 minit lebih 20 tusu do kasi 26 bulan tusu alang lalu di lim lo ni anda ha hukum atau anda ha dakwa ha ida section telok bakal ji akta pencolekan pelupitan pelupitan 60G alang an basak peji dahin seksyen 34 kanun keseksaan dahin dengga hukum haida seksyen telok bakaji akta alang piah. Tegu dalam ni anda hakil salan hau dal dengga jin tehang 30 atang 40 duman dahin dengga jeliket jangun jeliket ya. Yunana hati dengga alang kedua alang bayar losang kusi menitam lim hitam dan peji alam segmen ni te jaka alam pel ante daun jimah.

Strokhaba deng anyekang dahinu sihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak Strokhaba, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang Strokhaba. Lubunji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelote panau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna Strokhaba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelipok kehum. Lubun telok, ba itam, melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puli dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nuna na maari tampa ji hati kelahi dengah alam pah mau manpa undengah ang kasapuri Kuala Lumpur lah hutan tampa ji alam segmen ni terjaga alam perantai daw jima. Lalu ini kusengkri ji info menitam lim yahwi na menitam hati alam teha muka program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 hati dah sengdah zon tengah bahagian muka and ha asan tepala 2 bulan atang 4 bulan puluh Duman 2026. Takkan nak ji info alang naiman program SKS 2026 ya. Lahu info menita malang teh tatah kucing. Yati DBKU Usang jidah hobara marung tapak hadui pejuan petgu daw regata perahu naga antara bangsa Dahin Regata Sarawak 2026. Sang dahana hati Haalan Gaber Dahin Haleboh Java te 20 telok atang 25 do bulan pulu Duman 2026 Dahin hati 30 do bulan pulu atang ji do bulan pulu ji Duman 2026 putung do 5 atang do migo hati te ji atu 56 tapak hadu pedagang anda sedia melawin telok kategori hadu dagang langdang hajuan hati kategori jualan tekstil, aksesori, permainan kanak-kanak dahin halang habe yang tidak sedia 70 tusu tapak. Lalu hati bemanan tapak mendaha alasan najuan barang pengumuman dahin barang tadui te 70 tapak ya. Dahin hati barang mendaha nah hadui misak yang te pitan tapak. Okey mendaha alasan jamaan te tuk hadui ni keladang akai borang ini atau permohonan ini ngejeloh website https://dbku.sarawak.gov.my atang 25 do bulan pitan duman 2026 mati megate do 2 pukun pitan atang pukun 5 lebih. Okey, kenungka lim surat alang sangklok perlu sedia.

kasi hati gaban bo kurang passport dahin dah alang kira nei peji tapan nei nyadui dahim tigo kelasong na hadui juan ani lahu beh manan kelasong sedia li up jili up foto stat kat tiki kalau dahin halang nyadui peji nei kelanan beh manan nahu kalau mesti tehipun salinan kat pengganilan makanan di BKU jadah ani hui na menhalang sang akai kategori juan barang pengumuman he barang atad duit peging dahin alang na hadui misak ya. Tunggu tak tang kelolaan kalau dang palau pahabung dahin dah bahagian perlesenan di BKU Halubun Kusung Saya 2 5G2 Pitan 55. Luna na hati info marung di BKU tetuk tapak. Mendah alang sang na hadui pejuan pet gudau regata perahu naga antarabangsa dahin regata Sarawak 2026 ni. Okey, kali ini aku senggerita hati palo pejok kling hiji lagu Alang Kenal Florence Bulan hati lagu Awi Ikan Nyala Men Itam Lim.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Jadi saya kena mendahari netlo alang ni lebo peji di netlo lebih ni Dr. Roslyn Wan menghakati ni universiti ya. Yang dengar.
2: Saya
1: okay dengar. Kenun ti sekolah amtek bayanan ni?
2: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam nak dahun alok ke. Sekolah percuma kurin dah hadi. Ataupun free kurin dah orang putih ni ke. Free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayan ni tu alah. Apa ni si tam bayan yuran. Si da yuran tam te sekolah. Bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang te university lah. Sekolah university alang ala degree. Ni dah we mengalai te ketat te yuran antam perlu bayan. Na we tam te sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka ala medical ka. Ayo bahala lah noh tamu nuna. Yeah. Amai hinai tam susah lah lantam pelamanak nuna tuk sang tagung anak tam te sekolah ke. Adang bahat ke te noh tam abin itam kelunan hudik usik te nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah.
1: Yeah.
2: Bi tak naji skim melang ada lo kerajaan Sarawak ni nak anak skim pendidikan percuma kerendahan nanti.
1: Jadi anu nak membeh kelayakan nak membeh dah komuniti tu alang kuri kata doktor.
2: Bi kelayakan nak alang kuri kan ilmu ni tam kaya nanti. Abin ani lang nunda peluang menitam jasi tam nakap nak ke. Entam nakap nak peluang ani jasi tam amte melak tek sekolah kuri kata. Di kelayakan nak ke suku ni tam ti lebau tek sekolah tam tek form 5 jasi tam dang pejoh tek sekolah ni kuri kata. Dan ani lang bahat kena ku tek tam lah datam kaya ni hitam tam melak tek hang kelunan. Bi kelayakan lang kuri kata nanti. Abin dah upas form 5 nanti. Bi mesti pada tek ala nunda foundation, teh foundation tahun na, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, menyenang dah dang sente lebau teh degree nan, bin abin tinan tak napa, dah dang naik ke, dia masuk lah degree lang percuma ni, dalam ni lah degree alam engineering, dari segi kelayakan udah kan nanti, dang lim anak tak masuk ha, sukun ni tam teh kriteria teh,
1: ya.
2: Pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang abantam ilaw telo abantam na lumaya pasal ni
1: dahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemajoh pelajaran man beh pelamanak telo university
2: ani lang lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tamke anan tapah tantanan abin bawa belajar ke sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ni STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan sikit tamkayan tu lah sikat lim lah sikat lim adang tek lang dang bi sekolah free ni palang tek bayan ni ke ayo dang lim ni tamtai bi lang paling kajau tek nanti sekolah tek bayan ni ihana tek pa sin anda ok tam ho manitam lang layak. Kunin hadia wi anak tam tay masuk skim ani ke free tuition usitu sabayan nunun te sekolah nandi
1: jarun ya sekolah
2: alam jarun dan nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo kajau nak ke tak pesin dan hak nak nambah pelanganan laan 15,000 pelanganan kunin dah hadi man dah lang layak lah manita man lang layak manita lang amtak amatang tori pani layak kita am korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abi nak tagung alam yurana hintek pesin dan hak kan lang sayu.
1: Ya, abin wih tak nyenang ngan tajau program sekolah amtek bayan depa free education tangkenan berita dalam Sarawak kena jitu kalang tak leulan lang kan community tam hele. Jadi anu nak mambe harapan tek community tam tajau penting nak pendidikan ni dato.
2: Ayo penting lah. Bi kerana kurik utek lim sekolah tam tek tadi ka waruh kurik. Mang telok melak tek sekolah. Tangaya telok tek sekolah ni abin anan lang kira dang mengubah urip telok bayar. Men hinantaman telok alang pekate alang anak-anak alang dang ilau hadui alam daleh kurikan ni ke alam daleh ni. Win usi ni tam awi kelona menunak na lumak kurikan ni ke. Una lumak daleh ni tam. Bi mesti te ubung tam na lumak daleh ni. Amsuk ubung tam am tu ubung tam. Te sekolah sunu to kita na lumak.
1: Ya pisin lah malatam.
2: Pisin malatam. Jadi tam ayan nunaran ade tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam di sekolah ke belajan. Anan kenap ku te tam kayan ho. Utamakan pendidikan lah.
0: Ngelarah jaki miat pengjam.

0: Serep tuk buadian legagang tengkong ujung patah. Oh lingkelo anak kaya kaya asalnya radang tangan naskula.
1: Kali ini hati tepat pukul 5.35 minit aku palau sengkerita pecah alam segmen tam lebih ini hati segmen dengar kelia. Dengan ulang unang lawasan kusi menita ami hati marung keputusan sukma para sukma kasi para sukma Selangor ala endahana te 5 bulan atang 10 bulan 2026 hati dau ani niati jaka ani ita alang ala lubuji iha na Selangor ungabang Pitan Pluji pingat emas, 55 pingat perak, dahin 52 pingat gangsa. Lalu mensabah sendiri hati lubun dua jaka ni, uala 60 pitan pingat emas, 40 pitan pingat perak, 40 telok pingat gangsa, lubun telok. Hati Sarawak, 52 pingat emas, telok Pluji pingat perak, dahin 54 pingat gangsa. Nunana hati keputusan jaka ni, tetuk, Sukma, okay, see, para Sukma Selangor 2026. Lalu jilan info tetuk bintang kecil zon Semenanjung Malaysia 2026 alang sengdana te 22 bulan pitana ni yati te 22 laung alang sabat tading Sofia alang Neman Kuala Lumpur Irene alang Neman Selangor, Marisha alang Neman Melaka, Dia menjohor Riza menegeri Sembilan, Nausa alang Neman Kelantan, Dia alang Neman Terengganu, Kisha alang Neman Pahang, Inara Hazel alang Neman Perlis, dan Aryan alang Neman Kedah, Akila alang Neman Perak, Melissa Ros alang Neman Pulau Pinang. Dino patlong tua kalang dengte pejoh. Alang dan terpejuh hati kepala kemuncak bintang kecil alang sengdana khas Sarawak te 25 do bulan pitangan ni. Hati merita malang sengindang dah berpulul orang alang bertadingan ni. Hati tambang indang HTV 2 te 12 do bulan pitan pukul 2 malam. Lahu dadang tai pala auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9. Nunana hati dua info kelihalang akun si menitam li mitam dan peji alam segmen ni. Teh jaka alam pilan teh daun cima.
2: Panopiwe pedah teh alam. Plihe sayu asen timah lale. Kalau menre

0: Pejabaji telasan radio kayan Miri FM itam pejabaji dahin ji hakai telo i hati kerolan wan in lebih ni kawak sang pasangun tek jo hadui lang anak na siki hadui na menangan bi hadui anak na pedong kena ni hati marong na keluhing dahin na donat man hirani ka matoh na keluhing no repa donat ani de
1: bi matoh na keluhing ani hati Duman 2022 lah aku ustaz.
0: Alang donat ni.
1: Alang donat ni maring kan ni.
0: Dangka anak long menering donat tu ka ngendap juan keluhing dahin donat ni dia.
1: Man minat. Hak beninan aku tapi ke nap juan na lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak na ke macam hobi. Hak tergantung man minat ku jawab. Aku minat memang aku akan na katanan jadi ji pendapatan lah. Abin tak leh jenis yang suka kuman keluhing loh. Haka terjadi
0: tengenap nak.
1: Iya, tengenap nak keluhing. Nenek ke donat loh. Abin dawan aku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah.
0: Pesak-pesak
1: nak. Tidak nak kawan-kawan kui lang habe lang nak bisnes donat. Kau ke bisnes dalam tih biar kui nak milih
0: donat
1: ni lah. Dalam inspirasi kui lah lang. Kato ke kenun ke
0: matang-matang dalok kalau
1: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ke lagi te perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah amin te dua kadang-kadang kan customer ngenap susu ataupun gula terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyuhutai gula ngahum, susu ngahum, ayo ke tu.
0: Perisa, dalam paling kahum anda ada teka?
1: Perisa pandan, yang hijau, yang nyemit.
0: Nyemit lah, anda lang anda ngenap lalan. Bino mengalai, nalang biasa, tiba. Kedai apa tu, kahum lah, kena hajuan lah. Ya. Okay, lang marung keluhing ni, dangka kusi step-step nak keluhing ni, bino aku nyilang ha media sosial, piana ha TikTok ka, ha Facebook ka, nuti kita. Kahum lalan, naan-naan ju dah nana ke. Bi awi handung mandi sendiri ke, nuna tuk step na.
1: Anu kan ni te dua cara lah, bin dua cara ni lang customer ku ngenap, lang lebun ji ak ledau, ledau pula lah, okay? Okay, lang lebun dua hati ak maru na, anan dua cara.
0: Awi kan maru na ke si kan ledau na?
1: Oh si ku ngeldau na.
0: Oh, awi tak ngeldau na ke si pita maru na? Okay, nunan tu na, anta maru na, orang ke nyagah pula lo.
1: Nyagah, dua hangun nyagah lah.
0: Dua hangun nyagah pa.
1: Teh lang ledau nan kira senang ok lah aduh lang ledau teh. Anta ke ledau tua
0: tegang, okay,
1: tegang. Nyagah. Pelo nyagah na.
0: Nyagah jangun tua.
1: Si nyagah dua hangun loh ka.
0: Nyagah dua hangun loh. Awi hak luhi ngene ke teka nit na tua ka ataupun dahin adung dahin sin na teh imala.
1: Aksa pun sapun ke pedong. Awin teh kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
0: ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
1: si ka aksa pun
0: insapun
1: bi legah na tetap sama lah
0: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di perisa dun lang te ane dun na to ka na perisa de.
1: Te paterisa keluhin guni ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah tepat jenisan
0: teh ready stock pan ya?
1: Teh kan ready stock pan aklo lah. Abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ni.
0: Pelalu
1: atan-tanan.
0: Okay, nunutuk gaya kak pelaku nurepa jual produk-produk kan ni.
1: Biasa nak aku post ha WhatsApp lah. Abin ngahum ke dah kawan dah nang kui ha WhatsApp nunan. Pedong tak aku post na ha Facebook.
0: Tapi aku home lelek dah order ke isi penyataan. Sumpah ku
1: penyataan ni.
0: Abin ha kuma eh ha nana jaga ke hawah tu kan na.
1: Jaga hawah tu.
0: Awi dah order ke home nanan ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku ingin danih ke perlu lok barang mereka danih dang kan.
1: Si dang. Perlu barang jidau lah paling lewat jidau.
0: Aja dah.
1: Jaga dang sedia. Ubung nanti ke bahan nanti.
0: Okay, awi dah lah ngenap sang order donat ka, keluhing ka ni ka, donat cara dah sang pabuk dahim
1: dang WhatsApp aku lah 06 606 pitan kusong kusong talo. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ko lah sayo kenap man RTM lah ho o maweh akui naidani.
0: Okay, man kalau alang kenap bele keluhing nurepa donat nadi talo dang wase pihap lalo kray ni odo teha yati kusong ji nam nam kusong nam pitan kusong kusung telok. Okay, hari ini telok Caroline. Okay, mau sekenap jangan mengeluak mereka ming pejabat-pejabat yang kami Radio Kayak Miri FM.

0: awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Ini Radio Mesej Kayan dengan kerian pakai FNG 0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngedo watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesej Kayan limkah dengan kerian men pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.
2: Nena nama adik tahu upeji hati kelinghi. Segmen Biz On Air tanpa jidahi bagi tamalang na hadui dagang yaiti Caroline Wan ya. Kerana yaiti tepat pukul 5.50 minit hati melak 10 minit an sampai tamsang makap segmen atau palasi tepat pukul 6 lebih. Aku di jaring berasa kena menita malang o muli atau pa upmili redo kaya tamu ni jadi bagi kliah ngaman tanpa hapan haud daw. Jadi tang tini tu na segmen beji dahin kalau tam daw ni. Men unin a itang sang peji dahin dahun bidayu alang ne men kucing alang sang pejo ya. Awia kenap Tuhan pesuk kita melante jaka alang sang ne ani. Lahu lagu lang mekap lasan tam do ni ji lagu alang kenan tuku kame lagu melek uma men itam lim. Pesuk laan bye bye.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Adin mapukul nuam ngumi. Selamat ngumi bisa madu aku Venesia Deni dan abar ngumi YFM Bidoyo. Sebunga selamutik pun-pun abar. Kerojan nyasat helikopter, kes helikopter rabu dek long lelang obok itu bu onu iti. KKM kajen report bedah siasat kes helikopter rabu dek long lelang. CAAM mitianya ada terlibat dang pimonu biron noga pingramat pakai AI dua pinorang dikait pingramat. Demutik tongon abar. Oto tajoh abar gumi pakai abar bikait kerojan nyasat kes helikopter rabu de long lelang ulu baram miri. Polis Diraja Malaysia PDRM 2 Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU balik bau ke tempat hal nganeh nyamuk kerojan nyasat penyebab kes ino. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah sebut nang pasukan ino ponu sok miri kira-kira pukul pi pagi ya. Ruasok BSKU, PDRM tung kerjasama ge dua pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dek tepat hal dengan nyepuan penyebab kes. Sementara ino, yoh nang proses bedah siasat suap mangsa dek hospital miri dua obotajo pukul moi setengah pagi ya. Proses ngejaka obuak osa pukul ju nog moi ngarum iti. Sinar untuk RTM, yoh nang pemutus ujian DNA ngijaka ia abu peruah da opis kimia dang ni atau duoh onu ado. Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM masih kajut report rasmi berkait pemutus hasil bedah siasat nudu limoh mangsa dikobos dang kes helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS Rabu dek long lelang ulu baram Sarawak. Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sebut nang, pihak masih kajon pemutus rasmi berkait perkara ino sebayuh ngin penorang nuduk ratus di Bogor. Ia sebut ini nuduk pengarang abar dan sidang media serapas Majlis Tajuh Udung Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke Semenjuk dek Kuala Lumpur onuti. Sementara ino, Dr. Mahathir nang, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mohnirang proses bedah siasat dang pinorang sumia pak PHE masih kajon pimagas terusih dikait pikara ino. Todang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin ngijaka obuh toban pari ke Kelantan tiap pagi sekira moh mokuak naik proses presa identiti. Bonone Muhammad Faiz Abdul Malik Talu Perujuk Sawak sebut nang pihak Opis Menteri Kesihatan dua agensi dia berkait adin subayak pelikas proses ino saan suak limuh mangsa dikobos. Sampel DNA suak limuh mangsa morot bayar sawatnya adin obotoban ke Opis Kimia Malaysia dek Kuching saan analisis. Dan onu duo ni helikopter BO ni 05 dek toban limoh individu morot bayar juruterbang Rabu Sinok Padang Biron landasan pendek Long Lelang Ulu Baramiri. Helikopter ino jurah naik operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS takar hal ino berlaku. Ruas ono Doktor Ainul Barah mangsa dikobos yoleh Ruasok Dr. Ainul Barah, mangsa dikobos oleh juruterbang Kapten Zainul Afiq B. Syam, pembantu perubatan Alexen Adit Henry, bayar dua naan misi iaitu Debra Moset dua Jesse Payajok. Berita Sarawak ni sudah ada sobot komitmen yang turung rawang mangsa kes helikopter rabu dek long lelang baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang berita negeri moh naik pimutus ngin pinurung beranja bitokot RM100,000 saan setiap mangsa. Ruasok pinurung beranja yuran sekolah bara anak mangsa tung ya abuh nanggung sepenuh da Yayasan Sarawak saan masa depan bala demuno. Yo sebut niti nuduk media serapas tajuh udung antarabangsa sains kesihatan inovasi dua kejuruteraan Shine Sarawak 2020 dek Kuching Anuiti.
Sementara ini, Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak yang ingin sokong moral nuduk bara anak mangsa kes helikopter Rabu dek long lelang ulu bara miri. Iti berguna nganye tolong bara dimunok bidopan pinusah iti dua odi ke sekolah kodak biasa tiak sodi. Pengarahai Omar Mahli sebut Tung Arab Geh Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik dek ngajar dek sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subis. Kuat dua sabar nganeh nai tugas ngajar. Ya sebut ini takar abu telepon da RTM dek Kuching. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM mitiaknya ada terlibat dan pimonu biron tempatan sak pakai pinorang pingramat, kecerdasan buatan AI, dua pingipuan sama-sama ngannya nak pinusah dua doik pikobos. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud sebut nang suat pihak dan industri mesti pakai suat sumber dua pingipuan dari sigah ogi dengan puan risiko pingramat robih awal. Yoh nang hal pingramat ia oleh tanggungjawab peribadi suatnya a amoteh serapas kes helikopter Rabu di Sarawak melibat limoh mangsa di Kobos. Yoh sebut teniti takar ngin pingusap dan seminar keselamatan penerbangan Malaysia MAS 2020 Pronuam onuti.

Okay, semakin lagu Bibel kita masuk via Mila dengan lagu Bukan Nuk Adiri. Hamagaban kita 20 minit pas pukul 6 kemenu. Selamat kemenu, selamat berdapur kita ada kemenu tidak habis segmen dengan Cang Berta. Ada kemenu 4 semangat orang peri 2026. Bisa mengenaku Alina Jagim kita ayah taruh jam kita bersama ada kemenu Siti masuk pukul 6 kemenu ya. Atau pukul peri Bingara Siti Mati dengan masa lagi de pasar kucing de masa iti na merabuk na hujan na kawan kita ya misa belatarun misa belatana kawan kita. Jadi bagi bila kita ada api pimpanu masuk tempat kerajaan nuju nak tempat ramin dan masa itik na. Ataupun kami biasa api nuju kita ada kemenu siti kikimah kita panu tambahan mahmuto kita payah-payah ya. Angin na hujan deras cukup-cukup deras. Tambah lagi dengan angin dengan kilat kawan kita. Masa lagi hati-hati jarang ibadat ataupun traffic jam. Jadi sama-sama kita nyaga penyelamat ada. Penyelamat yang ada beken dengan masa lagi kikimah kita ngabana muto kita ada kemenu siti.

0: Sayang
1: adik. Pukul 6:30 sengumi anu. Kerjanya Sathar helikopter rebu di Long Lelang dok Pejuu Anuati. KKM kajen report bedah siasat har helikopter rebu di Long Lelang. CAAM mite community Beron kakat pengguna AI nga risikan atau seramat. Seramat sekumi anu bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM bidiyah. Madin tengnegah. Pimungan ujian DNA rumah mangsa har helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang Ulu Baram gibabu bayuh Dok Seud. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kida Adnang pimungan ane gibabu kajen proses analisis soopis kimia Malaysia. Nga ane tedang so perkemangsa gibayuh dapat duk serah ke pihak waris ien tika ati. Proses ngesah identiti so ujian DNA dokeno di Kuching ka bedah siasat dokeno di Hospital Miri. Nga ana pingubak polis Kedung Marudi DSP Nor Aizan Muhammad Jamil Kida Adnang urusan teban maat tedang ka reis masing-masing sengan sepenuh i ka pimungan ujian DNA ana. Mijah so perketedang mendek di Hospital Miri aram pukul 6 sengumi andu ripas dok teban ruah so tepat harjadi pakai helikopter bomba. Isan-isan jejah waris mangsa menak gedung guru ke Hospital Miri yang kena proses ngesah identiti. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM gibabu kajian report rasmi pipaut pimungan aser pada siasat tunduh rimah mangsa adikabus dermahar helikopter bu perkhidmatan doktor udara FDS di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Menteri I Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kida Adnang pihak I gibabu kajian pengesahan rasmi bipaut perkara ane sepayuh penerang dok agah ke DRATUS. Akhiran sakti di penersegah di sidang media ripas rami kuka uduk menteri-menteri penyihat ASEAN AHMM Seba Adi Semengju di Kuala Lumpur, Anuati. Sedangkan Dr. Mahathir Kida Adnang, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkiraan tata cara dengan proses bipaut bedah siasat so penerang mijah sengumena pihak I dibawa kajen penyegagah Adi Beken bipaut perkara ana. Tedang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin dok menjaga Dr. Ban Pari ke Kelantan sepagi kembali proses ngesah identiti kemas. Benahi Muhammad Faiz Abdul Malik terpuju soa kita atnang pihak Opis Menteri Penyihat bersama-sama agensi Paut Madinati benar peteras proses ane ian sok rimah mangsa adikabus. Sampel DNA sok rimah mangsa semen-semen itika ati doktor ke Opis Kimia Malaysia di Kuching in analisis terum terung proses ngesah identiti. Nga anu dua ni buah helikopter BO di kosong rimah aliteban rimah individu saman juru terbang rebu bisendek padang beron landasan pendek Long Lelang Ulu Baram Miri. Helikopter anda akan kena operasi perkhidmatan doktor udara FDS tipu harjadi. Bekensok Dr. Ainul Baraah mangsa adikabus agi inah juru terbang Kapten Zainal Afiq Bisham, pembantu perubatan Lexon Adit Henry, saman dua naan jururawat ane ina Deborah Moset nga JC Payajok. Perita Sarawak nyeba pari penetun I yen netu kebajikan rawak mangsa har helikopter bu di Long Lelang Baram adu-adu dok jaga. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang Perita Rais menetap inserah penerung beranja perungun RM100,000 ien tiap mangsa. Bagian soana penerung pendidikan anak-anak mangsa menegak redok nanggok sepenuh I bedak Yayasan Sarawak inetu pimujur ngera tipu je. Ekiran saat tika penersegah hari paskuka persidangan antara bangsa, sains, kesehatan, inovasi dan kejuruteraan Shine Sarawak 2026 di Kuching, Anuati. Student Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ringgen sokongan moral ka anak-anak mangsa har helikopter bu di Long Lelang Ulu Bara Miri. Atib guna yang teruk ngerah tipuh adi benak susah hati yang pari begaur tipuh sesi skura. Pengarah I Omar Mahli menegah harap Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik adi ngajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Sebatu Subis seen penyebeke yang peju kena penura derem pendidikan. Ayah kidaan sakti di RTM di Kuching. Pihak Bikuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM mitik komuniti Beron derem reis negah pengguna risikan atau seramat kecerdasan buatan AI saman kepakaran kolektif yang negah har beragan ka seen sasaran sifar kematian. Pengubah pegawai eksekutif CAAM, Datuk Kapten Norazman Mahmud Kida Adnang, tiap pihak drum industri berguna nakit pekai persumber nga pimpuan setia agi yang ngatur risiko atau seramat nga rebis proaktif. Enang aspek atau seramat inah penera ada perg individu rebis I bertunda nga har helikopter bu di Sarawak. Adi beda rima mangsa kebus. Akhiran sakti tipu kagah ucap tama di Seminar atau Seramat Penerbangan Malaysia MASS 2026 Anuwati. Piju uringi ngagah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg cadang isa potensi sains regeneratif dokuas rebis I kerja perhati pipaut pibauh sel. Ikhira adnang pitak bauh ana dapat kakat pengembang sains perubatan so pinsuak pakar yang ngatun potensi sumber bio nga biodiversity kaya di Sarawak. Bagian soana aspek pengumuman nga sumber semula jadi menega dok cadang yang dok perhati ka mereti faktor pihat saman tipu umur manusia jemanjah. Ikhiran sati ka menesegah ripas mansang persidangan antarabangsa Sains, Kesihatan, Inovasi dan Kejuruteraan Sains Sarawak 2026 di Kuching, Anuwati. Pinyikaya biodiversiti nga klinikan Abang Terun semula jadi di Kampung Patarikan biar potensi jadi aser kerjanami bauh di Lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Halih Hassan Kit Adnang, potensi anak dapat beda masyarakat digina nambah sumber pinya dapat so aktiviti kerjanami adi so Abang Terun semula jadi Nimon River Cruise. Akhir Adnang kawasan anak kaya nga berak masam pinarik kena Nimon Serin Buai Ayung, Bikerep, saman penyermus tuan bakau ngan nipa. Ikiran sakti ripas merawat projek pusat kerjanami Patarikan di Kampung Patarikan Merapo, Lawas. Projek adi dokakat beda agensi penyekembang wilayah utara NRDA yana teban ka pinitah sindek taruh $0.4 juta ringgit. Ati teban ka pemudah galeri, opis, tepat nak moto, saman penyeruah piit ngan elektrik diki projek ana madin mesinak peri-peratus kemas. Sebayu ngemas egah sengemianu atau tunak penyekembang semasa takah indeks penyekai sebab IPU ian Anuwati. Seteket pukori meh sengemianu tejah mai kawasan di Sarawak kibabu rekod takah IPU di takah de sehat. IPD Serian rekod IPU sekas menggatuk ngani ina 100 mai pertaruh dok tunak peda serike 100 mai per 2 semarahan 176 nga Kuching 175. Sedenana sama laju rekod IPU 165, Sri Aman 157, Sibu 155 nga Mukah 154. Rima dingin kawasan rekod IPU di takah sedang-sedang. Pintulu rekod IPU mai per 6, Miri mai per taruh, ILP Miri 70 Kapit 74 ka Limbang 70. Nektika ati meting kawasan rekod IPU ditakah raru deh sehat puankah bahaya. Ngaku ngemasegah peribahasa puun-puun ni. Kerjanya saat hari helikopter bu di Long Lelang Dok Ju Anuwati. KKM kajen report bedah siasat har helikopter bu di Long Lelang. CAAM Mitik Komuniti Beron kakat penyuguna AI nga risikkan Artus Ramat. Nga ana atirgah adi mendok nyusut meda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa Artian Kuching Seramat Sengmianu Kasalam Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Sumendo at ang dapat dinge Drum Beast on air kariati at ang ibsama nga po ang ator ananadeng ninaan pang-usaha tuwak adinay business i di Kampong Sriang Bau nga ano jata ibsama nga po ang ator adire nyerita nga ata bikahit nga kerja dagang i
1: ako po ang ato anak nadeng sa so, kupuwa Jagoy Sriang Olan Srikin ako mo na business tuwak ti maugi pat sawa le ako na business ti semasa ko mo pencen sawa pertama ko karena ku pikir itih ja cara ku ye macam kabua masa le olan ye kalik ye macam buang stres le honi wat no le so roti ye saatnya dapat socialize berdapat do dengan oma dengan bau desoknya lo oh jadi boleh le so no dengan masa ku pencen no ku mula pikir oni nyam bisnes dek naik ku so sokti le ku macam tu waktu jadi minat ku ya naik karena ni contoh le mau ku penuh ni aku memang ye kakatkan heritage minuman atau bidoyoh le karena aku ninggal adin memang di kalangan so atau dayung jadi ninggalnya le memang kurang nya ade minat ye nai tuak so roti ye so no ku pikir mo ku di ku kakatnya heritage cultural drink atau bidayuh ti memang di onu akan ye pupus le so ni cara koda tuak denang tuak pulut ti dua tuak tubuh iti le original tuak atau bidoyoh le karena so no uh ge takal ko sit aku memang minat dengan sama aku naik tuak karena masa 60-an uwa karena aku lahir dan 60-an itih ja pin duak de dapat nya self to do dengan de dog semasa gawai le oni de wat noh le so start so noh ku timbul ni onu memang ku ye ikut jejak langkah de naik sama ku ti karena yo pun no uwa babai ancestor ka limuti pun sua tuak je de pakai ingin dunia banyak anak ke boleh leh so start so noh leh minat ku timbul nah. So roti ngan ku mau pencen no tia ngan ku mau first time ku naik tuak ku belajar ngajit so sudi ku noh demo pernah gan naik tuak ya mau tanon no ni wat naik tuak pulut so roti aku mau naik tuak pulut ku noh kali pertama mau kuat 2 bulan lebih ku mau rasa dak yo rasa saat ku yang menang memang bagus leh tuak muti boleh ke mulai bisnes sit-sit pakai enang aku so start so noh leti aku mau search through TikTok ini buat nyanyi tuak buah-buahan selain dari tuak pulut nanti ya leh so leti ya soba 20 talu aku mau coba naik semong pri jenis tuak so suak buah-buahan nah. So suak buah-buahan contoh leh to mention a few is like tuak so ni noh dia leh so, tuak anggur tuak pandan, tuak nanas, tuak so dragon fruit, tuak apple bilia, apple hijau tu su aku naik macam naik research le so su apa gua dang so 20 tahun no so semasa Kuching Festival aku mau teban su semong pri jenis tuak ku teh jual semasa 26 ondu festival food festival Kuching no so berjaya aku jual sua so memang feedback deso customer deso overseas kau dak lang putih lumuti tau di semuti ada pono pun yogi rasa memang yang nang okay memang bagus so itu ada macam ngin inspiration ada aku coba lagi naik buku lagi jenis so sawak kedua aku mau coba lagi tambah list of the waktu kau dak cinnamon lah karena cinnamon ti macam dek more to net noh le ni lo tie yo bogo lagi ki kenya mele so de rebokon de so bahan biasa so ku menai senaman ti ni tung da ayu so lo tie memang kudu liter nya mano moko 4 bulan rasa memang oke okay. So adop ku memang di ku panai nuak pak onak ku de boli ti memang yo panai nai testing sa anak ku le so onak dari ku ti le dega testing oni nyam tuak ku bayan nang pagu ku mau start teh ni no packing untuk jualan deh ba de masuk memang nya sa ade leh so roti nai tuak ti memang bogok ke cabaran ne contoh e ko da bayo masuk roti ye memang dah nya dapat jual deh walaupun ku dutung de nai nya mo yo masuk memang dia nya dapat je dia noh le ya nai macam ya tambah gula loh ni memang dah dapat memang yo akan masuk ke so terpaksa ge nya buang le so roti rugi nya noh memang ogi le so walaupun wat noh aku minat ge nai lagi bau walaupun ogi roti yo gagal wat noh pak dan bisnes ti ngan puan ogi onduanya macam berjaya ogi onduanya macam rugi deh so sama ge kada do bisnes le pokot so aku pikir walaupun mau macam ti mau sawak kapat deh aku tambah lagi dengan tubak kedundung ya tubak kedundung ti dari pernah aku coba pak ti sawak 26 ti memang kali pertama so aku lagi jual semasa Kuching Food Festival so feedback dia so klien kodak dengan denang kutia tori semua ti so Jepun so China so Korea so negeri putih semua ti memang ya coba so tubak putih memang ya nang cinnamon dua kedundung ti memang special deh dari tubak lebokon sama ke kodak tubak tebuh tubak tebuh ti minat dia bogok bangsa dia minat dia so kalangan Indian lah dia so KL muti dogi nog memang dia suka tuak tobu pak tu kodaknya dengar promo tu the western kodak turis dia muti kodak sana negeri orang putih dia muti so US so so Italy dia muti dia suka cinnamon kerana dia nang memang dia no rasa lain dari wine dari bukon leh. So kada kedundung kutih emong the Chinese memang very popular kadang sawati so adin aku ogi nai bogo ni no stok kedundung dia leh kedundung kedundung ti so kedundung da oma leh kedundung jenis da bagak buah ano ya dah dia jenis macam kedundung da adin da pit-pit so memang ku kali so special quality dek kedundung atau da oma no uh no tongon da bergatung no so aku ogi milih senor omoy 10 kilo 2 bulan nak mo so dengan ku bisina so noh le tenai ku adin stok bogo ya so osi mun ikan de minat ya laan milih tuak dan bulan semong ke atas ti memang bo bogo de dapat ku jual le kerana mo ogi masuk bulan ke 4 ke 5 ya so tuak ti mo osi mun ikan de minat ya laan ya milih ikan boleh order ataupun alamat boleh kutia kupuk Siri Iang Jalan Sedikin dengan nombor telefon 0-222-4090 ataupun semasa aku berjual kodak baku jadin vendor wat noh di supermarket ataupun festival memang klien aku memang bayar puan nang ogi aku suwa kerana aku akan kontak dia sebelum kondok berjual yang almuti akan mai ni noh leh mai klien dek memang tiap sawak ya akan nok lah kerana ya memang komen nang tuak kutih ogi memang lain rasa so tuak ada bokot leh so do gede kupuan oni speciality ya leh kerana kodak denang kutih ya odap ku memang do nuak pak nyaa dek rasa tih dek pandai tanon oni feedback ya leh so aku selagi ku alo dapod nyam ku ni dona sambung ataupun memperkembangkan bisnes kutih aku akan sambung leh kerana ni kodak nenang kutih atau bedayuh cultural heritage drink ti one of it kodak tuak original dengan alamuti lata sikit banyak ku berjual tuak pulut ti memang they call it tuak original memang noh is memang on the top list leh kerana memang bogoknya ada minat suka tuak original tok-tok ti tuak pulut tuak tobuh ya that is consider original lah so tuak signature kodak adin denang kutia kodak cinnamon dua tuak kedundung ya so ni peringatan dia tanon kutuduk suaknya dia naik bisnes ti amat kan dia macam berpatah balik nang macamnya rugi lah ni baru ya startnya merasanya rugi pak otok kodak denang kutia bisnes ti hagi anu tok berjaya gian untuk rugi deh so sonoh to belajar oni wat to ye memperkembangkan bisnes to deh so mak ye give up halfway atau mesti ye ponu lulus dengan otin to bat nai bisnes kodak denang kuti ye to mesti transparent deh roti ye di to ini pu di to ni noh to mesti jaga oni bisnes dan nai to kebersihan de, nomor satu diutamakan deh ya so no dia tanon keduduk suwa ingan de ogi nak start bisnes ataupun de alu sanai bisnes atau mesti dengan otin tu jujur deh, namun di, namun di, tak mesti tambahan otin tu jujur, dua friendly, dua customer, so because no, ni salah satu batu tali attraction barang tu laku deh, no di aku, so sebelum ku kabuakan sinar aku ti, ku ingin selamat berjaya tu duk suwa ingan dia asosiasi mu dengan dia naik bisnes, harap otok sama-sama kada atau bedayuh ti dengan ingga memang di kada golongan bisina, so otok mesti ye start dengan kecil-kecilan, pak mak tu ye give up halfway, otok mesti ye be positif doa taban otin dek betul-betul kuat leh, kuat semangat. Sebelum ku kabuak penyina ku titih, aku ingin terima kasih bogo-bogo duduk YFM Bidayuh kerana mau ingin peluang doa ku ada ingin sedikit sebanyak sina motivasi leh duduk suat atau de ogi ngujit sina ku itih leh. Ya, so aku ingin ke terima kasih bogo duduk customer ku dek selamat tih dek ingin sokongan doa sekongan moral duduk aku dek odak bisnes ku tih walaupun di berapa ayuh pak at least dapat continue sampai onu itih leh. So dengan sepenuh atin ku aku ingin ke berdoa duduk suak ingan odak suak dalam kesehatan dek paguh dua otok maju sama-sama ngantuk naik mission tih satu sama-sama berjaya. Terima kasih.
0: Nah, anak yang terima kasih bega-bega tuduk Puan Ator amai berkongsi pemenu kerja dagang i tuduk Soprek Barata. Bidapa dinge atak di anu adibakan Drabis On Air.

Okey, semata lagu masuk Dino dengan lagu dari Pogan. Ngabang kita 20 peri minat pas pukul icu kami anu. Dengan pukul mahi, bikin tema hati kita rasa masa pin program kata diri. Habis sama penerbit na Angeline Impor. Dengan selamat kami anu, kita ucap na Kronal Dennis. Habis sama kita kami anu ti. Lama nang, selamat kami anu semua bala keping awah dengan pikaping YFM lebih lagi. Harap semua na sehat selalu. Kuana, Nurul Atika habis sama kita kami anu ti. Lama nang, selamat kami anu semua balai keping YFM dia. Ngarap kita semua set rasen salam manis masa JB kuana. Dan pakok kata lagi bersama kita namanang Doras Ujan Gumiti di Moyan kuana. Okey, ada lagi Ronald Dennis, masih lagi Paul Sekin bersama kita di community namanang sang kemenu semua balai keping YFM dia di community. Harap kita semua sehat dengan rasen kuana. Jerebu masih ada di kawasan Tibede pak adep sama adep nyaga adep kuana. Okay, Angela Dalek bersama kita di Kemenu City. Ada lagi Willy Cheng namanang sama Kemenu Kuana, sama Kemenu lagi nang semua bala keping YFM di bersama kita di Kemenu City. Ada lagi Johnny Olnell bersama kita, Jenny Lelong bersama kita Kemenu City namanang sama Kemenu nang semua bala keping YFM di during the best. Nyukun salam neka Rachel Merican, Mami Cikgu Esther Sumuk Jang, Sinoal Puan Yimoy Chikin Kenny Manek Sumik Dalam Damai Kuana. Ok, terus dengan lagu Bibul kita ada ke menu Siti Maso Namilia Lia Fit Generation B Bien Oku De Kinanam Kuana. Ok,

Okey, semasa lagu Bibor dengan Mazo, Tony Pishban dengan lagu Napa Napa. Dengan nanti lah, jangan lupa ke report gaya nu kita. Dan tutup itu Mazo, Jabatan Kaji Cuaca Malaysia, Met Malaysia. Ketua sama-sama pukul 4 kemianu ijen. Dan pukul 4 jaga pagi-pagi, kita hai semua dengan 2 jam. Jadi, dah kemianu ijen, angin ribut, hujan, dah kudu-kutan pada Kuching, Semerahan Serike, Sibu Muka, Kapit Bintulu Miri dengan Limbang. Sementara Jerebu dan Serian Seriaman dengan Betong. Dengan mapping arti hujan dah kudu-kudu tampat ada kawasan pedalaman Kapit dengan Miri. Sementara udah Jerebu dah Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu dengan Limbang. Dengan keadaan laut, angin ngumoi masuk barat-barat laut. Selaju semangtok 20 km ni jam dengan pinatuh kusong penerima atau teknik penkusong meter. Dengan paras babi dan notis encik 24 darjah Celsius stok terprima darjah Celsius sematina. Report ke ini kita ada Kemenu City kuat kuasa pukul 4 Kemenu tu pukul 4 jaga berpagi pagi kita hai semahang 2 jam. Okey, terus dengan lagu Bibor kita di Kemenu City. Sembari kita berihas, sembari kita maankah ataupun ani sejak pingunlah kia datunah kita di Kemenu City. Kita Bibor semangat nasya Jawa pingu di Pekuana.

Okey, semangat lagu Bibur termasuk Ellen Kayan dengan Aaron Zibel Project Kangkap Sinaga Makwana. Okey, dengan nanti Abi kait dengan kempen saringan Pap Smear Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak. Redok Natur, The Clinic Sarawak Family Planning Sessions, Ajaran Piramli Kuching. Dengan ti tunas secara percuma, Sanchez Mumpri, Nuburan Pri, 2026, lagi masa pukul Mahi berpagi atau pukul 92, Naranganu. Jadi bagi bila kita adalah sama-sama sua dari program ataupun kempen Pap Smear, saringan Pap Smear ataupun pinggi cek Pap Smear secara percuma bila kita boleh mana ke klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli, Kuching, sejak semua perinuburan PRI 2026 pukul Mahi berpagi atau pukul 92 Narang Anu. Jadi pengguna program T secara percuma jadi pemerhatan peluang sama-sama kita guna pinggi cek saringan Pap Smear. Mia lebih bela kini semua bala kaum dayung ya. Dengan saya lagi sama Pak Kemenu tanggung ucap nak bala dengan kita bersama kita ada Kemenu City. Antara bala dengan kita bersama kita Peter Kilan bersama kita ada Kemenu City ada lagi Charlie Chung Tizam Lime. Namanang salam masuk semuanya Selangor, Ruth Meril. Namanang sama Kemenu nak semua bala pengoji setia WFM dia ada kira-kira sejak. Okey. Ngoji segmen dengan Chang Peter dan Ngumitih Kuana Lawrence Mick bersama kita ada community namanang sama kemenu nak semua bala geng-geng awah FB geng-geng PPMBK dengan bala ada engkeping radio beda ya ada community Kuana Zico Con bersama kita ada community Agustin Tin ada bersama kita Ji Chung Fo ada lagi James Pengiran Abeng Sunny Babai Konten bersama kita Will Patrick. Menang merabu hujan dan tempat ambil kuana ya dengan bala dengan kita debekan sama-sama berhibur dan kita ada community selamat menu dengan terima kasih Aihi sebab sentiasa milih YFM media ada menu city tiran kita sama-sama berhibur typical pre pingat mati dengan sebab kita sama-sama kaping program kata diri sama-sama kita berhibur bersama Jackson Boson ini Kerasa Intan.

0: Kami berita diri iat ne, diri selakunya dah kak bagawe, kak bagawe dah mau bermat bertahun berahu. Jadi kan ya, diri ampus lagi lah. Kami ingatan dah kami patut diujak kerajaan selepas diri bagawe. Diri mak bauma bertahun berahu. Kak kau dirinya nama lagi mak kami pasansam jerang. Pasansam mengkoti tahun mula tahun berahu. Jadi seperti biasa, tua kampung Madin dengan aku, masa payah lagi ampus ke RTM, YMM Bidayu, di channel 106.1 bo, kalau radio. Kalau kita nak beradio, pakai handphone, disebut RTM Klik. Jadi program kata dirinya, ingat dinyebutkan tiap hari Kamis pukul 8 malam bo. Jamai parasa kita dirinya dakak bagawe, dan mau bertahun barahu. Selamat datang ngau cak kampung Madin.
1: Selamat datang, selamat bertemu sekali lagi.
0: Dan mea kata tadi ke dia mak kampung.
1: Kata-kata yang kami milih pada kalinya adalah kata-kata amai ataupun kata-kata anda dapat dipakai sembarangan. Rati kaya ataupun membuat maksud yang anak sangat sehat, anak sangat batu untuk didengar, untuk di sape-sape nangaria akan beralah kadang-kadang buih kena hukum kalau sembarangan ni kata-kata ni apa. Jakuannya.
0: Kata-kata amainya dengan amai. Kalau amainya kalau kata orang putih tabu je tau. Bukannya tabu dimakan kata pun pantang larang kau. Jadi amaiatnya banyak banyak amai wah. Nak jenis amai. Amai makan, amai tidur, amai nanam, amai bajat. Macam-macam amai au. Amai ke rumah katanga ke rumah tahun diri. Jadi amai makanan. Abai nanam batanam jukut. Amai diri nangan nangar rasi nangar amai na mimpi. Amai rasi amai mimpi. Antapanan. Amai nyabut jukut. Amai nyabut jukut. Ada jukut-jukut namai sabut sebarangan. Aku amai ke rumah katangak diri. Ke rumah tangak damia da rumah tangak di amai. Kakak amai ke rumah tahun ke padi diri. Kakak amai ke namanya kapun buah kebuah-buahan na kabun buah-buah namanya di kompok buah-buahan nau. Jadi amai macam-macam amai agi amai macam jukut antuai antuai namanya tojokan kalau tojokot bengkok jadi dengan lagi namanya tojok antuai. Jadi diri mula doh lah ngan keke Madin namanya amai amai dirinya doh nerangan amai diri lah tadi amai tekan jukut-jukut ngan amai an jukut-jukut anami dimakan, jukut-jukut anami tanam, jukut-jukut anami cocok. Jadi amai juga diri kalau menjerok nasi nunuh olah diri nasi nunuh. Amai juga lah kau kan.
1: Amai anak buih
0: rati. Amai amai janjang-janjang naik ke rumah dangan. Amai ninyak marak umah marak tangah umah dangan. Amai mani kadaya ai. Amai matanam jukut
1: tertentu, tanaman tertentu.
0: Coba dok nyamai amai dok ko.
1: Amai dia mai dari sabutan nado cegu au. Sabutan macam dari macu ko anak mui sambarangan hasil kadam rumah.
0: Dia mai arti macu dok, macu kata tetap ada kata macu.
1: Macu macam adono je diri kami.
0: Nyabut cukup lah ti. Nyabut kata-kata ngan patut disabut adono kau. Dama ate dono. Kami kata make kata dono nya.
1: Biasa urang ningat me dipacui ko.
0: Macunya te kan urang mati. Urang ampane bakata ngatai urang mati ko ya. Macu. Macu kalau kata macunya dono ya ko akan. Ko na me sebut kemarangan.
1: Nak mui.
0: Nak mui
1: dono. Bukan mainan kata ko. Biar jamai anek pun ya mengakai kata ko nyabut cilaka kecelakaan lalu dah kadang-kadang memang kemudakannya agak caradik batonya nak nahui juga saja. Aku kabur raput. Kan kadang-kadang ngene, kadang-kadang angit selepar war masa pegawaiannya mabuk dan tabat. Abu raput sampai gua ngicam selepar ku jantai. Yang mani lah kata gua.
0: Dame ate abu, dame ate raput. Aku menanahui dame abu. Abu nya lah ulah. Sejukur udah habis mati abu lah.
1: Abu au.
0: Punya kayu kena api tunu ke makan napi kayu kan. Anak ke bapuri.
1: Anak bapuri. Ya kau gak lah kira ke manusia.
0: Abu raputnya raputnya kau menanahui. Dame abu nahui lah abu nya kud habis nagi.
1: Guys rati-hati lah.
0: Raputnya guys.
1: punas gais nanti ya kau.
0: Punas gais kau, buk rapot.
1: Kau dari segi kata-kata kadang-kadang.
0: Kata bahannya kau. Kata paling banci lah kau.
1: Banci anak muih dia ni anak.
0: Nama dia malah kau. Nama dia
1: jadi kamu dah muih.
0: Nyimpah cilah kau mati kau.
1: Macam-macam anak muih lalu kau.
0: Mendahan kau jaya-jaya. Nyimpah lah kau.
1: Nyimpah
0: kau.
1: Kata-kata dengan biasa di kawarat terlalu manas kayaknya dah. Urah nama banyak bagama dah slow dikit ikut kesehatan lagi kedengar batu ga tapi perlu ga kita nahwi ame diguna men kalau nangar ya kalau urang beraka diri tinggal aja kejarenya do
0: tapi kata kau mesti mau disimpan bo mau dibukukan kata kota cam abok rapot bungas gais cilaka dono kota kalau mesti mau nahwi juga rati e kau bahasa diri bakal
1: bahasa diri
0: tinggal na
1: sidi
0: kota i kalah jadi jamai lagi
1: sudah kita segi olah
0: olah diri
1: kalau ke dapur tai pada ke rumah dalam rumah dah bau cegu ame kita matakan tai kalau naik ke rumah dengan ame janjang-janjang ataupun kalau naik di arek batangau kau pah di sasah kau tai olah enggak ama ane lah kalau orang berdudukan ke sami minta perungi ke orang
0: ame kaintas
1: kau tenang urang ane naik di dapur diri hormati urang bakalakar ke urang-urang tu biasa ke sami ba jaku adiri kalau namanan
0: budi bahasa aja
1: budi kata. Bahasa
0: budi bahasa lang kok budi bahasa ada mah jangan dia kata diri jaku mesti mau adalah gua ke rumah tangga deh kan naik ke madangan menyanjang-nyanjang membak kasot-kasotan
1: sidi walaupun gagar rumah dangan pemai
0: hormat ke madangan
1: gagar parapur ke nak mui
0: jadi biarlah me ada mai matang ke rumah dangan kan ya akan mau peteliponi doh matak di atak nggak
1: au ya nyaman kan ya
0: ame nyarujuk nyarujuk lah nak anak ini kan
1: tak au
0: nyarabu dangan me nyarabu nyarujuk nyan nadi dangan mungkin tidur dah meyake
1: mau rehat
0: apa waktu ke au kalau dia naik kata me tak tiba-tiba ada antakan mat atak dia lu makan atak dan makan nak badaya makan atau makan padahal dengan kecukup sedikit nak cukup
1: sedikit jakuannya
0: tipadai makan ke madiana bahasa cangkok mari kau makan sedikit lalu kena madah cawal mata kadang kau bahasa dia dengan kau mungkin mampu banyak ampan dengan masih dalam baseman kuanya rujuk atak nanahwi
1: nyamai ke betul nyan ke bagi ampuk rumah ataupun dari nunaan kalau bahasa mikat balawang lah terus ke rumah dangan rumah sahabat tu paro banyak juga perlu dihormati kalau nyenok baras dan pabarasan amirian tukat ni aleng kotai nak mui kalau bahasa sah pun namanya
0: kadok-kadok
1: kadok-kadok dia kulantik-kulantik ya nak batu cukup jako
0: kucibarai lagi basak lagi
1: jako kalau diri ane ke rumah di sendiri pun jako pagi diri dah kalau wakendangan masa batu para ame balagu pakaian bau cegu
0: ada ame balagu ke dapur kalau bini balagu ke dapur jar baki rak nanti kau sini tahalok kau ame nyarundo ke matang kau
1: anak muiya benar ingin mak dangan naik kau diri baik get tawuk diri giari jandela gigit matangak lah nanang kau was
0: nyarundo ke matangak kau masih kencong mah mati kencong kalau tay hanya tay amai sendiri tay banyak amai ke rumah katangak amai ke makanan diri nyebut makanan banyak cukup diri amai dimakan kan misalnya lah makanan ada orang amai makan kale ada amai makan piano ada amai makan kijang ada amai makan sawah ada amai makan ganye. Jadi sabut kasabut kesalah kasar dan kan ya dijawab kenapa kami makan ganye kan makan nasi ganye jari kalau makan ganye kan makan ganye buat makan nasi ganye makan nasi sawah makan nasi kijak makan nasi pianuk makan kale amai kami kale jari kami pun amai makan kale buat makan ade jadi ada amai makan nasi kale yang tadi namai atagai entah ada banyak mata keedamnya ada gak sebab ya lah
1: ada sebab ya
0: ngerti makanan ada tanaman mai makan nanam poe amai nanam nyai amai nanam gamang jadi jukutnya ada sebab dah tak jadi ya rati kalau jukutnya tak jadi anak dah nyaji cerita kan mama aja kata anak antuha anak muda
1: sedih
0: jadi dah ada balaku ikutnya rati hari
1: ada kisah di sebalik amai ko
0: nama kekali banyak kan ya kemakan kali pinjamkan kali je kuite gato pak koreng-koreng makan sawah kalau basisik kuite jari disampai at nang kuit sawah disampai at nang panggang kali tomo banyak lagi
1: sidi
0: anjaji macam ke badi nang badi badi makan kali jari badi makan sawah badi makan ganye dan makan ganye kenahoi lah macam kaminya lah aku lah mai makan ganye kaminya memang gana makan ganye tapi ganye ko ada ko makan nyaman jadi ko makan ganye nyan sangihan ma sangih ko
1: sengat,
0: asma sengat sengat makan ganye kangangan kangangan sakit rako kan ganye nyan da watu namanya ada mai ngamap sakit paha kampak kampaknya kaing kaing jadi mai makan ganye jadi mai makan sawah ya kau gak badi anda badi macam macam makan warah kau tahi ambai makan piano makan kali saja ada agak orang baik anan nama tahi tungkal tahi tungkal lah macam tungkal memang nak muih ni makan macam ada orang aturan makan binturut memang nak muih makan dia nanang yang nak muih kati binatang macam padi tahi kan poik padi poik nak muih tanam makannya muih anak kau gamang nak muih tanam dia
1: makannya pun dah nak muih
0: tapi gamang yang kau nanam yang nak muih makannya pun nak muih
1: nggak sedih ya.
0: Poeknya nanamin amuih makannya muih. Anyai kau gak nanamin amuih makannya muih.
1: Ahya ada gak orang kembali nanam ya?
0: Sedih lah ahyanya. Ahya emang ada kan amuih. Dan mereka agak badia itu hajar.
1: Nonton. Aku ikut keturunan ikut kisah keluarga masing-masing lah. Ada masih kekal ngemai diri bah. Ada juga dah ngarapus cewek ngemankan di dekat muda. Lebih lagi dah pajanan kadang-kadang diri pus ke rumah lain bangsa lain keturunan pajanan. Anak dan bercerita memang makan aja. Anak gak memai jadi yang hal pribadi lah hal memai pasal makanannya kami pun agak dapat nganian ya ada orang memai labi memai binturun memai macam-macam lah
0: abah memai yang ada macam memai biasa memai tungkal tungkalnya mengenak mih lalu lah
1: memai rapus-rapus
0: memang ya haji mangkak jadi kadiri di mangkak badi mangkak kalau lagi badi selagi ikut amaiknya ada badi mangkak badi mangkaknya nanti ada kalau ada kesannya kan ya
1: dengan naik di sendiri
0: sendiri
1: dari nanggungnya nangi
0: nanggungnya jadi walaupunnya ikutnya dah dunia moden amega dipakai hat
1: sidi
0: kata amaiknya ikut nambih amai pakai hat kareknya lu mangka di badi mangkaknya
1: di sendiri nangi
0: badi mangkaknya badi mangkaknya ada dua cara badi mangkak ka di sendiri, badi mangkak ka kamaru diri, badi mangkak ka keluarga diri,
1: anak diri,
0: anak diri, kamar diri. Kau yang badi mangkak nyentai. Anaknya misalnya lah, misalnya kau mai makan nanyai, kau makan nanyai kau. Bukannya kau gak sakit tak ada agak nak anak kau pika kalian lain sakit eh kamaru badi.
1: Cara nak langsung naik dan lain.
0: Anak lain.
1: Betul.
0: Kau cakap banyak badi mangkak yang tadi. Bukannya tu macam ya isok tadi kena uka kena di aluka garik berdarah. Badi mangkaknya nak pai tenang.
1: Sidi.
0: Ya mih ka orang lain ka kemaru ka orang lain-lain. Ya kuanya badi mangkak amai makan makanan yang tai. Jadi amai tai me amai ka rumah tangga. Amai ka rumah tangga dah nyabut tekan. Amai olah tingkah laku tai. Amai lah masalah naik ke rumah dangan. Kania kan rumah dangan bato-bato wau.
1: Sidi.
0: Rumah dangan batair, batikar gatah, batikar padani, padan lop. Ame naik rumah dangan tip batikar padani, makai kasut au. Kania kan rumah dangan makai padani, makai tiga dalop. Ame tak rumah dangan gurik ngat ke kerusi dan lop dangan au. Kalau tingkah laku, kami nyabutnya bukannya nyabut sape-sapenya. Nyalah amalan diri. Malam diri ame sorsi senyong katikar je kami sorsi senyong katikar ame sorsi senyong ke atas kerusi dangan ya kuanya jadi amai kotai kan ya amai rasi amai mimpi damai terasi nyan
1: rasi ya muih dan bentuk bunyi-bunyian ataupun dapat di binatang pat di manusia jadi rasi lah macam nak kacuit nak keto korasi tolin tapi bagi diri angan nak meratinya kadang ikut anan diri selera diri kalau mau turun keraja bagi urang merati ketonya ada bunyi-bunyi tertentu an bermakna bunyi biasa kok anak ada memel Nada buruk ngotai.
0: Buruk rasinya banyakkan banyak itu ada.
1: Nak buntak, nak kacuit.
0: Bukan buruk aneka, buruk rasinya. Nah, ini buruk rasi. Demi aku. Nak apa nak buruk rasinya? Anak-anak kacuit. Roh.
1: Dunut nge.
0: Dunut. Roh, kacuit. Buruk tuk-tuk kaya. Macam-macam lah bunyi buruk ada di rasinya tadi. Jadi, misalnya lah kau dengar kacuit tadi. Biasa ada kacuit, ada anak berita, anak batu kan? Sekurang-kurang pun saya kacuit, saya mau mendekat dari wujud. Ada juga kacuit, yang main-main kata, ya udah lah, nah, sana ada kacuit, ada berita anak berita orang jahat aja kok kan? Jadi kacuit. Kalau keto yang tadi nyebut keto kan? Keto paling mudah lah. Keto ke hadapan, keto ke baikak, keto ke bak, keto ke kanan jadangan. Memang turut. Ada juga kaknya buatkan roh. Rohnya kalau bunyi nanti bunyi mai bunyi rohnya. Jadi mau binasa. Kalau roh bunyinya kalau gi are ada orang mati berdarah lah jari kan nanti. Kan dia mati berdarah banyak lah kan. Mati jantung, mati orang mati babunuh, mati aksiden. Jadi matakan roh matakan. Kalau dunutnya nanti. Dunutnya lah berita jahat empat di jauh lah. Kampung jauh. Mencim kampung, bukan sekampungan ke.
1: Tapi mungkin keturunan diri juga.
0: Keturunan diri juga. Jadi, yang telah pakala rasi, pakala mimpi. Mimpi kan, banyak mimpi. Kalau didengarkan nak jadi orang mimpi jahat dari mimpi tangan gigi. Macam-macam mimpi lah. Mimpi, namanya dirapusnya. Mimpi tangan gigi, mimpi meyagi au. Anak batu-batu itu adalah mimpi. Jadi setiap lagi jekutnya, lagi arek orang berpasan, orang lagi arek berpasan, kan dia memakai surat, memakai WhatsApp, memakai damai-damai lagi, macam-macam kan. Lagi arek kamu kata pasan, satu memakai pitis.
1: Pitis.
0: Kedua memakai
1: pingat memakai.
0: Pitisnya duit iya re.
1: Duit bawang tangan-tangan.
0: Pitis kok duit siling macam duit siling ini kan ya. Dicat ang kapur pangkiriman.
1: Barat tadi ya.
0: Kalau kau mengkirimi kau pitis kau teh kau mesti atang ke aku.
1: Wajib kau.
0: Wajib atang lah, wajib atang. Jadi satu lagi mana yang mereka mangkok merah mana main kau?
1: Aku kurang paham aku.
0: Ida mana mangkoknya? Mangkok licaik yang darah. Makok cakap antara hanya minta tolong lah hati. Minta tolong bantu. Minta bantu. Minta damai ada mai kau ada mai mangkok merah pada mai kau. Tapi pitis lah kau tahu pasat ngi are. Jadi kalau jukutnya datang ke diri hati pitisnya batu lah nyuruh hata kenyuh nyemarak dah mana batamu. Tapi kalau mangkok di balik damai jukut ke atas lakau jukut ada merahnya dicaik merah. Demi ada majukut amir hasil selaku.
1: Anak itu.
0: Angkuknya pasan kuat lah kau. Pasan kuat. Jadi mimpi rasi antapan antapanannya. Antapanannya banyak dek kayak jagoan kayahan.
1: Pakahan.
0: Contohnya lah singa dohba makan. Singa dohba nyocok. Singa dohba ngarokok demi akeh jagoan.
1: Nyampa.
0: Paling biasa ni lah. Nyampak ngarokok singa doh tai makan di naik pedulian akhirnya di orang apabila orang mendahit di makan mesti sebaik nyocok terukan noise kan
1: noise
0: nangkap supaya kade antapanan jari
1: dan pajanan diri
0: pajanan diri kalau antapanannya banyak lah karena patok uar ke tapan tok nggak paling sepele tapan tok kan karena uar patok ke macam-macam antapanan tai uka yang ke ramai antapanan. Jadi banyak kan ya apa yang berlaku kemalangan. Ada mabayang makan baik. Nah singgah. Nak percaya kalau kau mimpi kau keburukan kerasi. Nak percaya kan. Katakanlah buruknya percaya. Jadi amelah dipakai hantai kata. Kalau mimpi diri, rasi buruk diri. Kata antapanan kau tadi amelah dikepat ni au.
1: Baiklah.
0: Jemaah lagi.
1: Okey, anakku yang ada juga olah-olah anak muih dalam rumah. Terutama waktu mam ngampak sabarang anak muih meyok mam pun kira anak muih juga apa lagi kalau dia ada bagu noko

0: Jadi anak mui, miok mam, belagu-belagu kamu lah. Noko Agung pun berita anak batur, tiada dah dibunyi mama mari dapat sembarangan. Jukut kakak ada makna termasuk nak canong kakak lah. Nyan gay kata-kata dalam musak gay yang musak paragi ke dirawati anak mui. Apa lagi ngeluat kata-kata sumbar jauh lah kembo maki-maki dari adat dari kaya dengan cukupnya anak mui digunakan sembarangan bah. Kadai majerak kadanya buang tonut kadai nganai di sendiri juga tahu nangi anak mui taruh saya lagi kalau kau maragauma ke baraga kabun dari baraga kunci anak mui di pampak sabarangan anak mui di tutup sabarangan maraga rami jako hanya kecuali baraga pribadi kalau yang ceritai lah kalau dan mataguhi tanaman ami dibuka petaguhan dengan nak muih ko kalau dan ngumak tanaman baik durian baik damia kabone walaupunnya tarik disusun jako diari dihormati ban ami dibuka sementarangan kumak dengan au cegu
1: aula
0: ami dirojo mamai
1: kalau pasat nyentai topik de kana mai amela di rere amela kaupan ka mai di nyentai tidak ngeririknya itu yang nantinya kan amai makanan diri amai ke tanaman kau mah ke tahun amai diri amai tungka tabut diri kau mah ke tahun rasi mimpi jauhlah kan amai antapan amai nyabut jukur ke nyabut titik lah amai dikit nyabut domenok tai mah ya nyabut dono nyabut tangka mati kau cilaka anak muih kau kan amai juga kau amai ke rumah tangga dia nyabut tai jamai kau naik ke rumah tangga dengan amai jonjong-jonjong jamai diri amai mesti ada amai ada demai jaka nak tertip lah kan amai nak kata kalimat tangga teh amai nambah hagu sembarangan lah amai macam-macam banyak kau mah kata tahun ke padi baras kan
0: kau mah agak kata amai kalau dandah nyur ke antaraan anak mih diubah sorong kau walaupun nak dipakuat nak dia di pantas tanah anak mih diubah sembarangan
1: kau mah tahu teh kan amai banyak setegi amai nyan ke pohon buah atau buah-buahan nahi kau nyamai
0: bataguhi aku tadi nambah dibuka petagu dangan
1: kalau dah pun kinai dangan ke pun rambutan dangan ingan ke dah dipataguhi pataguhi mah dibabat dengan batang daun kayu kan ataupun namanya ada mai pataguh pataguhnya pataguh bombo ada
0: lalu sih di paling sih mudah pataguh bombo kok jabab jagoan kai
1: pada pantai dewa kan nanti aku pak dete kau berat ikut mana kalau dihukum lah ada hukum petahi-petahi kalau buah-buahan jadi kan kalau durian dangan kan dikumak kan amai juga kan
0: amai
1: amai pantang amai motek dandang dari kumak kalau dipotek ke satu durian kumak buah-buahan di durian dikumak kinai rambutan manggis di petaguhi petaguhi anak amai jadi kotai ke buah-buahan ke kabon dangan kan banyak kakabon dan tutup maraga amin dah dibuka jadi amai jadi amai dengan biasa nyantai amai ke manusia amai ke tanah ke rumah satu amai nyantai je amai tapi hanya amai jukut umum maka buat matahari antuai misalnya kan matahari ada amai matahari kan kalau matahari tamak tapi matahari merehari
0: Mei lagi,
1: mereka kawas lagi, mereka kawas lagi.
0: Hujan darang pun ya gaya-gaya.
1: Gaya-gaya, kalau lah matahari lah hujan darang ngetai.
0: Mamari pun kalau buat tarak ngeri hujan pun dia nak mui juga.
1: Aji nak mui. Kalau hari hujan kan nandang darang dah antuai. Kira nak mui tojok antuai ko.
0: Nak
1: mui kawar kamu dah nak mui nanang ya antuai. Aji ada lah rati mengkom masalah he. Ada lah mai e amela di jalan. Paling gai arek, paling gai, gai muda arek. Pada madah mare ari jarak nyeret. Jarak nyeret. Nama ya jarak me ari. Jarak gai arek ini apa mataki? Waktu ya nantu bajat ni kena jari. Antu dah duhani mamari ya bajat. Siang hari tidur jari.
0: Lagi rat ni bajat.
1: Lagi rat ni bajat.
0: Nau pokoknya.
1: Tapi tiba tak ke alokasi dia gak au.
0: Au.
1: Jadi gak cukup dekom walakum kali gai arek. Jadi, kalah pasat-pasatnya ame gak di di ane mari reat misalnya miti mau kalau dah sakit miti dibantu kena beli saumak
0: saumak
1: saumak orang bantu sakit ame diusik ya gila lah musik nyempat tanya.

0: Ya, dah meh apa nyian, dah meh nyian tau. Nanti mak usi-usi, bertanya jukut, ambil nyarabu-nyarabu, tak kan? Nanti mak, kalau di, nanti mak batulung, ada meh apa, baru up, baru up, bantu-bantu, tolong bantu lah, kan yang au. Tolong bantu, jaji ambil diri, pakai hat jukut. Ambil lah diri, meh, dah, takana baru ningawa jaya ke gaya are au. Dah terantuk baru ningawa. Dah tak pantuk baru ingat kemaraga. Kianapan kena jukut. Emang dia pakai hat. Kau dah kena jukut. Baru dah ingat. Jadi, kalau masih ni lagi Madin.
1: Dah nak juga dah kau jumlahnya.
0: Kau lah. Amelah diri kau paan kirae. Kau bakata-kata diri. Kau amai-amai diri. Jadi amai-amai diri. Amai kau paat ni. Amai yang banyak padi, banyak maanai. Kalau bertanam padi, tanya namanya i, tanam gamang, tanam padi poe. Ada agak amai makan binatang, tay daging-daging binatang. Ada agak amai diri antapan. Ada agak dia nyakut amadi, empat di rasi, empat di mimpi. Amai dia nyabut jukut, nyabut dono, nyabut tangka mati ke, nami sebalang bau. Kalau batang kayu dengan nama ditangka, tangka balik, parak bawa nguang lah. Nama ditangka, nama dibalik, maraga, nama ditutup. Nak muih, menutup maraga ke, mampak maraga. Mampak maraga dengan nak muih. Kalau di ngantas kermah dengan nama kecoh-kecoh. Kalau waktu mamari, kalau nak memeh agung nama itu, tokok kan.
1: Kampak-kampak, kena sembarangan, nak berhati-hati.
0: Kan ya. Tapi ada
1: hadanya
0: nyabut deh karena buu motosikal lau.
1: Kan ada lain orang lagi yang nampak
0: motosikal. Nampak pakai motosikal. Kalau dapat ailan lah kau mengentasi
1: madangan lau. Anak batu, anak sinu.
0: Anak sinu, siap katai. Jadi walaupun jukut kau memanglah punya motosikal yang jen kan kuat. Tapi dikurangi lau. Kata madangan. Jadi kau mah katahun deh. Emang tadi kan ada kurang bau mah batahun. Tapi semangat diri kau masih lah. Sebab jebata diri masih. Nyaya laut leluhur diri masih. Orang tua diri masih. Masih hormat kaya kan. Madi hormat tiap tahun diri masih nyangi patunuan. Kuburan orang tua diri. Nenek datuk diri. Gari amai kan jadangan.
1: Amai lah.
0: Amai. Tapi kan dia dah mui diingat kaya.
1: Gotong royong.
0: Gotong royong nyangi ia. Jadi gotong royong nyantai amai. Amai kotai. Remeh api amai namih diangkahi patunuane, namih dikamihi patunuane, walaupun inyangi ya kotaikan, amai mesti ada. Aje kolah cerita kami nyantai, cerita pasal amai, mungkin amanya yang banyak luas bata tajuk ya amai nyantai, mungkin ada lagi nak kami sabut,
1: malum lah, nasapatnya
0: buta ya, mungkin masa juga nak kurang deh ya mai, terima kasih lau,
1: terima kasih Kartim.
0: Terima kasih kak kita jadi memeake kita mau berhubung kami lah. Kawan kata kami terima kasih.

Okey, semata lagu pergi Bonita Mazo Fiona dengan lagu Adat Abidingan dengan sebesar yang tapan sama-sama berhibur ataupun sebesar keping program kata diri bersama penerbitan Angelin Impor dengan program tidak dapat lagu keping minggu baru dengan jam the sama.

Okey, semakin lagu Pimur dan Mazur dari Run Wooden Gun dengan lagu dari Gap dengan sebesar yang tak sama-sama Bieber bersama dengan AC Dren Cinta Patah Bahan. Okey, dengan hati perintah Sarawak nyalan tanggungjawab nyaga pingkuai mangsa helikopter derabu dan long lelang baram jadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang perintah negeri dan Yugon pinulung belanya RM100,000 terhadap tiap mama. Tiap ini orang mangsa dengan belanja sekolah anak mangsa era tinanggung sepenuhnya pada Yayasan Sarawak. Dengan berhenti timpu muka Dr. Put The Media rimpas muka kudung antarabangsa sains penyihat inovasi dengan kejuruteraan Sains 2026 The Kuching Anusiti.

Okey, semakin dah lagu biru kita masuk kumpulan di Weres Coget Tasik Biru. Jadi kita ya segmen ngancang putih kita ya. Ada kemenu 4 Siti Semangat Beran Pri 2026 dengan pasir mati pekol Pri Bingara. Kita dah sama-sama keping agar jam Pri 20 masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan pasir yang terus lagi dengan segmen Ngara Pawun. Kita bersama dengan Pingaru Namin Dibukan dengan senaku Alina Jokim mengucap selamat Bingara. Selamat berdapur lagi dengan Salam Malaysia Madani.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tinga suas memperi 64 kerja kagak darurat toknya benar beda Dewan Rakyat. Usul adi Dr. Ban beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri Ati nekan bipaut atus ramat reis ngan rakyat bagian suarawan pengenyu reis. Betundang ane Dewan Negara menegahnya benarang undang-undang darurat kuasa terpenting yang ingin perkuasa adi dok wajib kapritah yang jaga penyenang rakyat saman atus ramat reis. Usul ka rang undang-undang ati dokagah beda yang berhormat Senator Dato TH Tan anu ti dalam sejarah dok seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: Kabin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sampukur peringatom, next men dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Ragu Praman dari Dr. Barbara Tony Peace Bay. Napa, napa? Semangat peri minar pasupu kur peri singar. Selamat ngaram. Selamat tak dapat dengar di dalam segmen ngaram pawan tak ia ngaram. Anu patah hati ya. Abramah ngasemang anu buran September 2026. Aku harap so perangan dalam membuat senang lebih singan. Nadi, agi bisa make hapan kadi murah. Bisa make di YFM Media RTM Kuching. Yang anu wati ya. Dikit berangkaian ngan. Baik tidak minar di depan kerja. Kemenaga. Lebih-lebih si angan sebab kena mati nanti kedai yang terdapat penungan yang terdapat motokar dengan terdapat terdapat penyakut ya dikip sama kesan dan wat ngarem anuati. Terima kasih terus sukang berengar dan lebih singan jadi sentiasa hamian station YFM bila jadi teman penghibur dengan aku nak ke ya rasa ya nah berengar sebab kena mati nanti kedai yang berumah-sama selamat nerak super kerja-kerja di dong nurangan mati nanti di pasal di tarif cuba menadaptas sebaik tidak dapat sama-sama akhir dengan gas ngarem pukul simbang singarem lepas nak dengan biasa berengar menepat terakhir lagi ini dengan program ini nah program nateng dengan ada dok berengar susun pada penerbit Hazel Dius pas program mana terhadap juri yang pernah adapt dari YFM Bidia naka pukul 92 strop ngarem sebaik tidak dapat sama-sama akhir dengan otomasi YFM Bidia pukul 92 strop ngarem naka pukul 6 isan-isan spiky peringan ya anina susun satu program tapi tidur jam tapi sama aku harap so perangan dalam buat senang lebih sih dengan hadi lagi bersama ke di bersama di YFM Bidia supun ngomit aja dalam segmen ngancang betul.

0: hari tu, anu tak susah berteka sedunia. Puankah hari pencegahan bunuh diri sedunia? Dok sita ngasemeng anu berang September berang suak yang keadaan ke daya ratus nang berteka dapat dokta. Penyita ati ina yang ngatat daya ratus bedak deh mengah krakar pasar penyihat pekikira. Bedak daya ratus temit bat kedingah ngangin peluang ka individu ada nurak susah berpaut ngap pekikira. Bukan soana penyita ati gah jadi tepat yang berjure pasar isu berpaut ngap penyihat pekikira ngak gaya ada lebih sekena kah deh bian atin teru. Kemaya tak bian tekanan perasaan siroh tepat ontak daya yang keadaan pasal pikir kirata dinyah nyikan sadi. Kemaya tak puan daya beken nurak susah manyah jung perbuk ngera pak turuk ngera. Penurung profesional dapat gedok si endi nombor HIL ni rima. Hashtag kita saling menyokong.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Raya Gebrawan ada Dr. Panaroda Namelia Lia bersama dengan Generation B Band Oku Deki Naman Permenso Peragat Barata di Gek bersama di YFM Video RTM Kecing. Mari nanti tak sama-sama dengar ya bacaan indeks habis sebab di Sarawak Anwati 9 September setekat pukul Mai Singarem Anwati ya. Kami tadi dengar dikiti serian di dalam IPU di dah sihat serian Samarahan Kucing Sri Aman Sarike Muka sama laju ngasibu IPU Adidas Sehat ana ina 155 di Serian Samarahan 170 bertindak ngaku Kucing 177 Sri Aman 150 Mai Sarike 176 Muka 155 sama laju 160 Taruh Sibu 155 di gedung Adibakan ya indeks sepik sebab di takah sederhana ana di Bintulu Miri Limbang Ngadika Pi tangana ya sungguh mana harap so peragabana tak sentiasa jaga penyihat perenggenan tak semua piit ngah sukup aku nak geh ngurang aktiviti di sepa ya amai tak sama-sama puan jadi buat tidak sihat iya na apun kadah iya kena iya na perenggenan tak ngana sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak. Mari nanti jam tadi studio terpuluhnya minit lepas pukul perih singarem dengan pukul semang singarem atau dapat sama-sama kiringan agak singarem ada dok peruah di YFM Media RTM Kuching dengan atap cuy dengan peraman adapta dengan ragu peraman dari dok tabahana pada Beethoven dengan ragu adidan nok buah asong ku ke sini YFM Media RTM Kuching.

Lagi berawan dari Dr. Ban pada Mariana Cyril Si Tegal Sayang 52 minit lepas pukul pre-sing dengan seorang orang di barangan berbising di Aki bersama Aki di Bapak Setia Mian Station WFM Bidia RT Makuching dengan pukul semang sengarum dengan biasa tadi dapat sama-sama dengan Aga Sengarum ada dok peruah di YFM Bidia.

Ada jenis lagu permainan dari Dr. Wan dari TASB ni pilawang ke taruh ya. Angga permainan soal pergerakan dari bisingan dari bestia bersama KDYFM Media RTM Kucing. Ini pun biasa. Merangga ramai nopa tak ada dapat sama-sama kita program nateng tinggi. Program dari 20 di YFM Media. Ada penerbit program Hazel Dius ya. Ingat nak berdengar sepeta rap cu dengan program nateng tinggi tak cu dan ramai nadap tak dengan ragu permainan selai peni. Dengan ragu di dan janda sambuh di YFM Media. RTM Coaching.

Ang tijarago adi din hangatnya cinta adi dok teban bada Liana. Seram mengarum ka bada peringat ta dalam program nating dinge. Aku harap angan adi bisa mengaki ngar mati dalam buat senang. Nimun adi biasai ngar mati angan bisa mengaku ia nata sama-sama bipraman ngar ragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngar mati atak piguru program nateng dinge ngar ragu sok jaman 80-an. Ragu sok jaman 80-an adi rek praman atak ngar mati ina ragu adi dan gelombang cinta adi dok tebat pada tibaran heavy machine. Tibaran nanti mendok netap ngasuas memperi ju-pruju diki piguru karya beragu di klub-klub dah di Malaysia paks nega di reis-reis Asia dah beken. Tibaran nanti sepet rekod 4 album dike kata sok ragu adi temega ina gelombang cinta adi dok rekod nga suat semang peri mai permai dike dok nai bada Oli nga Syam dan lirik i dok nuris bada Norji Ali. Wan Rashidah Mio Abdul Rashid wan ka temega nga den wan ina penyanyi Malaysia adi temega nga jaman 80-an nga remati atarek praman nga ragu i adi den lamunan hati diki ati ina ragu i so album simungas diki do record nga suas memperi mai permai nga nak jak tak dengan ragu so heavy machine nga ragu i adi den gelombang cinta kerapa sanda atap piju ubi praman nga ragu dok teban bada wan nga ragu i adi den lamunan hati.

Anak jangan ragu pramenta so jaman 80-an atau puji udinge ngan ragu so jaman 70-an. Dau beranak ngan sewas memperi 46, M. Mas Nawi ina penyanyi Adi Temegah so jaman 60-an dan jaman 70-an. Ayu bagi rekod ragu I bisama ngati beran dance group. Ngan mati atau rek pramen ngan ragu I adi dau rekod ngan sewas memperi ju pro rima, anak ina ragu adi dan jangan kau tangiskan. Biasar so Singapura, Junaina M. Amin, puankah Temegah ngaden Junaina, ina penyanyi Temegah jaman 70-an. Ai pegeruk karier I jadi penyanyi, lepas ai menang dalam bitanding beragu di Singapura. Ngaden mati atak rek pramen ngaragu I adiden Kau Disayang, adidau rekod yen film Hapuslah Air Matamu ngah sewa semang peri juk pernam. Karena jatah pecuk ngah ragu pramenta ngah remati bisa mangga M. Mas Nawi ngah dance group ngah ragu I adiden jangan kau tangiskan kerepasana atak B. Praman ngah ragu Dr. Ban Medak Junainah M. Amin ngah ragu I adiden kau disayang.

Anta jatah besar sama kena dengan ragu-ragu adi temegah jaman 70-an. Atau pucuk udeng dengan dua tengah ragu adi temegah jaman 60-an. Zam-Zam bin Sahri pantah temegah ngaden Zam-Zam ina penyanyi sok jaman 60-an. Ayah bagi rekod ragu bisama ngata beranda Twilight. Ngalam mati atau bipraman ngaragu i adi den senandong teruna merantau diki mendog rekod ngasawas memperi 60. Dog beranak ngas meng Ogos sewak semang peri taru perpat Kasim bin Rahmat puan kata megah ngaden Kasim Selamat inah penyanyi sok jaman 60-an dan jaman 70-an. Ayah piguru karya i beragu bisama ngata beran panca ragam pemuda Ria Party ngas sewak semang peri 60. Lepas sana ayah jadi penyanyi yang tiberan The Swallows yang gati Ahmad Daud. Ngarmati atarek sama-sama bipraman ngaragui adi dan bunga beracun adi dognai pada Yusof Rahmat. Nganak jak tapi u bipraman ngaragu jaman 60-an bisama nga Zam-Zam and the Twilights ngaragui senandong teruna merantau kelepasan nak piju u ngaragu bunga beracun adi dog teban pada Kasim Selamat ngeteberan The Swallows.

kasih Rabis I ngan adi babu bisa mengiki I ngarep mati. Rabis I gah ngan adi bisa mengakut dalam program Nateng Dingi. Pujuk dingi atangga Ragu Praman sok jaman 90-an. Fariha Muhammad Arsyad inandi sok penyanyi adi temegah jaman 90-an. Gadak gi barata adi depuan asikah penyanyi hati. Ayah tikana temegah ngaden Farah diki temegah gah ngaragu I adi dan bagaikan putri. Ragu bagaikan putri hati ina ragu adi medok rekod ngasawak semang peri-peri prurima diki komposer I ina Zuriani kalirik I dok nuris pada Fakir Iskandar. Restu ina teberan Dayung Malaysia adi medok netap ngasawak semang peri-peri prurdua diki tipuhana Malaysia timegah nga music rap. Asar I ahli teberan hati ina penari iringan ina penyanyi-penyanyi temegah Malaysia paks tegar ngerati minat nga bidang beragu ngera meh rekod ragu adis bungas nga sewas meng pri pro taro. Ngera mati atarek praman nga ragu I adiden ku cinta padamu adidog nuris badak Mokhtar Haji Said kadog rekod nga sewas meng pri pro rima yen album I adiden kiriman rindu. Nganak ja atap piju praman nga ragu jaman 90-an bisama nga Farah nga ragu I bagaikan putri kerepasana piju bisa mangga restu adi teban ragu I ku cinta padamu.

Antara jatah mesan sama dengan ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an adi dapat beratan na temparik kenangan emba. Memeting genyam ia tambah sinek di penerbangan program na teng dingi. Maya kembet atau berapa dingi jam ka anu adi sama minggu bau. Semayu ku ngemas program ngarep mati aku sedian di tengan ragu temega jaman 90-an so Indonesia adi retoban berat tebaran padi anina ragu adi dan begitu indah. Ngana aku juga selamat ngarep ka selamat senang ka sopreg.

0: Sama derep ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on time. Dang segmen ngarep pewen.

Ada di jenera gebra menjadi Dr. Ban pada Thomas Go Ajab Koda ada ngeprimo hak teban tak Madina semang dua menit pas pukul semang di singarum sama ngarum terima kasih di berengarum di singar nanti berbestia bersama ke di FM Media RTM Kuching gunakan di tengah di tengah info ya di sekolah kali putung sopra katina berkait dengan kempen saringan Pepsmia secara percuma ada nganjur berdak persatuan perancangan keluarga Sarawak podcast Sarawak Family Planning Association SFPA dari dong ngatur ngas mengepri bulan September hati anu setu di klinik Sarawak Family Planning Association Jalan P. Ramli hati ina secara percuma api buruk sebuah pukul main sasana kak pukul semang dua iya nandu engana iya nah barangan ya ha Revisi dengan kedai iri terbit peluang dari suak dalam kempen nanti Adri dok ngatur ngasih mangan perii anu bulan September adire. Adi nanti beringan ya jam tadi sudah 4 minit lepas pukul sebelum di sengar biar dengan adi setiap sama ki Arab Sopra ngarep cuy praman nak kap neban segmen ngarum pawan tak mai tak apa mai tak adi nanti merat kajam diskus tentang drama segmen ngarum pawan ngarum anu hati nupat semua anu bulan September sewa 2026.

Radio Brahma nari dau tu pada sensa Steven dah re berubah isai berangan manya re berubah hati ni ya sama ke ne kapin ber ne segmen ngan pawanta ia dengar mati ngana ia berangan nadi murah bersama ke ngar mati harap jo Brahma ne ka ber segmen ngan pawanta sebab tidak dapat sama-sama ke dengan automasi YFM dia pukul 9.00 ngaram ne ka pukul 6 isan isan spiky. Jadi yang berapa nadap tak ragu adi berentak sentimental. Ragu di Dr. Wamla Lindsay Yesi, Cinta Plesu.

microsleep. Inaminyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: kutuja Madin na.
1: Oh, Madin, mapukul semangat lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, mereka buat geran segmen dengan pembuat YFM dia.
1: Eh, segmen ngarang pawon nebo. Pak Ata Baba bisa kita dengar ragu-ragu pedia dalam semang 26. Dekah keupuan WiFi pedia mah nambah siaran ngarang dek semang 6 jam Madin. Reti i ngarang ane picu siaran ngarang sub kurs menggesrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku ati? Dah lah tak boring repas ati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semang 26. Barangkandu sopukor semang 2 terpengaruh mengandek pukor 6 isan-isan.

Anina de jarak ramai itu tu bahan berdaya orang snipers muda berbicinta. Engan apa dengan tak mana kekap na berne segmen engan apa wanita yang ramati engan ingin terima kasih berbisi dengan nanti bersama kita kerja nanti di YFM Media RTM Kuching. Engan pasal tiada terhadap bersama kita dengan automasi YFM Media pukul 9.02 nak pukul 6 ia sensan sebagai sebagai terbersama dengan engan penerbit ngah program drama WiFi Media dalam segmen Makat Karim Muhas. Dengan aku discussion Meronika DS bahagia setuitu sebenarnya Eliza Suzina. Dengan aku di dan Jobang. Kasih di WiFi Media. Selamat ngaram terus sobrengan. Bye-bye.

0: sama ada ngarep pawan so pukul pis ngarep na pukul semang dua strip ngarep
1: masuk ucuk kamu ya panunganmu as
0: di praman bersama
2: that's right on top it's right here we go
3: dan segmen ngarep pawan

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atau selamat sopring manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran terdengkuk dak mengari nakit gah pakai piin kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra hati so KE di RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan

Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Ches! Oh, Ches! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jaya ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu koda no. Banang COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pot asu ti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong tahun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu. Makin doleh mengasok. Makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan ngeje. Kan mau nak mudah dia, ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sahaja. Kabus asuti, memang lebih sehat.
1: Muti les, kia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat dek tipuah kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Josh, bah, daki biar tak tih. Oni ku dengar muntuk kau yuh di sama aja no.
2: Bah, gila mau tih. Mau tak tidak tahun, mesti lepok kau tengok kau yuh. Oni, mau pikir lagi kedemi kolok ke dati?
1: Aduh, jembong upuah deh. Mau lepok kau pengang lagi tih.
2: Bro, maksudnya jika ku ngajit mu ngadu nang bongo leh oni leh. Doi leh nyam sekia bongo ha. Belibat dengan kau yuh tih. Muaknya mau busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
1: Eh, osi ready kulak pikir ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir.
2: Iti leh, masalahnya Adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolan umbang.
1: Inoh leh. Segala suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tempatnya lukung umbang. Ido tiap tempatnya kabus pikir leh.
2: Botol no. Yang bara oyung, topon ai ke berisut pikir ni gak udah manusia. Jangan-jangan, tiap pagi ogi ruah dan surat kabar. Barangan kiad, barangan oyu, ngan manuk, bogo register menurut hospital sakit jiwa. Sebab berisut pikir ni gak udah manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
1: Aku pikir mulut telur tikau. Doi naik ni ni. Paksi bonar leh, dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sejak disuka pusak leh.
2: Ha. Panur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semadi ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Temu ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais maria ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nep ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan, miti ada ingan blokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayu kais. Dua kaum kais. Blokat sok pengumbak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara maya negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Blokat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somun anak buah da bori duh da daki-daki sija kais kerja sas kawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngingah nudu suho adep kais pimane bijak seradik sak kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekura sak sekawata taten dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam tibaya da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, nan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gambut dejat, sa kais kawata taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan legna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daangan apun ga sarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subamuat pa'a propas kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno ada nimet topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen Christ. Dabi dusa demuti adin do takar kai Maria Pobos. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus. Kada de semura da adin dari aneg. Nagan-nagan dai nyuang. Amen.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

mengasih pempenegah operasi perkhidmatan doktor udara Dok Nangguh sementara. Kejadian saat helikopter rebu di Long Lelang, Dok kena bedak Biro Siasatan Kemalangan Udara. Tuan Ketanak Sau, Polis Republik Indonesia terima 200 report. Selamat Isisan Kasala Malaysia Madani, bersama aku Hazel Dias dan Megah Da Puasa YFM Bidia. Madin Tengenaka, Soprag Operasi Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak Dok Nangguh sementara. Ati yang natu nang kerajaan nyasat ke pemersa pari yang Soprag dapat dokenu tunak mekanisme atau seramat ke operasi I. Menteri Penyihat Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kedatnang, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Pangkal Medevac yang kes begaut repicu kena operasi dengan kerjasama so opis bomba ke penyeramat Malaysia. KKM menegah re berundek dengan Angkatan Sedadu Malaysia yang pakai aset tiberan penyeramat anak yang teban pesakit adi berguna begaut beruri ke fasiliti penyihat adi bituku. Kerjanya saat helikopter rebu di Long Lelang Dok Kenu ngah bebas bedak Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB dari Opis Menteri

Sri Pingakut. Pingubak Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Razman Mahmud Gratnang, tedek bukti adi dong ngesah nang jadi setegar harana berguna dong nai beda AAIB ripas permasa bukti nakit dong nai. AAIB bian tanggungjawab yet netu setegar harana jadi. CAAM kenu kerjasama penuh kagagah soprek rekod adi bipawet. Ngana deratus dong mite deh peruah tedek spekulasi pasal setegar harana jadi na kerja nyasat mekemas. Opis Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang ke komuniti bersedia nyedia pendurung kaunseling ke ahli rawang mangsa helikopter rebu di Long Lelang. Menteri I, Datuk Seri Nancy Shukri Gratnang, pitak I bersedia nyedia pendurung kanak pak rawang mangsa berguna dongget masa dia yet nura harana. Artis tegar pikarana de I udah masa gebi kait dengan nyawa ke ngera aut nura penyusah. Ngana kaunselor adi doktor ina ngera adi betul-betul merti situasi ana. Dua sori menaan mangsa helikopter rebu di Long Lelang ina pencarum pertubuhan Atu Seramat Sosial Puankah Perkeso ke waris ngera layak seen faedah berang-beran. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Al Ramanan Gratnang, waris juruterbang helikopter berdau Kapten Zainal Afiq B. Syam layak terima faedah orang tanggungan sekiang RM5,155 berang-beran. Sedelit nana, waris pegawai perubatan berdau Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin menegar layak terima RM1,504 berang-beran yang setekat umur. Waris kedua mangsa menegar terima faedah pengurusan mayat adi masing-masing taruh RM1,000. Mejah unit udara Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JPBM kena perkhidmatan pemindahan perubatan ke Puankah Medevac yang teban di naan pesakit Bok Kupong sok Long Lelang ngeseen pemuda berudik dialisis di Hospital Miri. Tunda Ketua Unit Perhubungan Awam ke Koprat Bangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail pesakitana Renai Iwat berguna rawatan dialisis tarukari yetni minggu. Pesakitan nurak penyemari seen pemudah pengakut setegar peneup sementara operasi pemenuberon di Stolpot Long Lelang Tui 2 Andu yang kerja nyasat insiden helikopter rebu dapat dokenu. Pemenuberon Medevac mikabur sok pangkalan udara wilayah Sarawak ngapukul semang 20 minit isasan kari puat ngapukul semang 2 minit yud nandu. Ungaka. Negju September lepas kiang 200 ripot polis bikai tuan ke Tanah Sau medok terima bedak polis Republik Indonesia. Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI di Kuching Kedatnang 100 taruh permainaan medok netap jadi suspek. Rakah undang-undang menegah medok peguru tunduh My Company adi dok dakwa berkait dengan insiden tuan ke Tanah Sau. Ati bitunda dengan asir kerja nyasat samun bukti dribo undang-undang adi dok meretak. Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia menegah mujur merak apui di kawasan bayah arong juk perjuk ribu mai per hektar mijah. Setelah nana, 1,742 hektar dinge aun sau. 40,305 perinaan anggota sobra masam agensi dari sana dah gerak yet ngawar apui. Kerja peratin ka inovasi berguna dok kagah jadi penyutung yen komuniti sama tebat nilai ekonomi. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg kedatang ati berguna derp 6 komitmen Sarawak yen bedak beke ekonomi, sistem jaga penyihat, kelestarian sama kualiti pengudip rakyat. Kedah Pelaburan Strategik Sarawak ina Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC diki mekenu rebis taruh peruk kerjasama aktif berat bersama dengan Universiti Murdoch asok pusat kerja peratin ke training bersama. Kerjasama ini berguna yang perkembang vaksin, pemerhati genomik, mindah teknologi sama perkembang bakat bio perubatan Sarawak. Semang pat naan individu dobitan yang bermasam sarah berkait dengan dadah tipu optapis khas.
Pigubak Polis Gedung Kuching, SCP Alexan Naga Cabu Peruah Penerang Keratnang, dinaan so suspek dobitan dari buat Seksyen Tarp EB Akta Dadah Berbahaya Sewas Memperi 52. Tarun Andingi dobitan dari buat Seksyen Semang 2 Karung 2, kesemengenaan dobitan dari buat Seksyen Semang 5 Karung di Karung A Akta Adisama. Operasi Tui Taruh Anu Pigruso Anu Senin Lepas menegah piberat kerja serapas 506 PPI gram ganja kendi 0.0 PPI gram metapetamin ngaprungon arong RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak rekod pemujur tipu bertanding bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Tunas So Menteri Pikembang Kaum Dayung, anak-anak ke penyenang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, ngera mujur seen taruh pingat emas, taruh perakan di gangsa. Taruh pingat emas tersebut pada Vanessa dalam acara perseorangan wanita, Nelson Doni Sani acara perseorangan lelaki, dan Muhammad Najib Salmi dalam acara bergu lelaki. Taruh pingat perak dinge tersebut pada Siti Hamidah dalam acara perseorangan wanita, Muhammad Najib perseorangan lelaki, Saman Muhammad Rizwan bersama Siti Hamidah dalam acara Unified. Pingat gangsa dosen so acara berpasukan. Ngangga masgah pepasa put-put ni. Operasi perkhidmatan doktor udara dok nangguh sementara. Kerja nyiasat helikopter rebut di Long Lelang dok kenu beda Biro Siasatan Kemalangan Udara. Tuan Katanasau Polis Republik Indonesia terima 200 report. Degaso YFM Bedia dok nyusut benda Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching ngan nasrumai sesan ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ya lagu Vespa Dam pada So Adrian FJ mau mengibato di pagi onrimo Smong di Urban Prix 2026. Ya pagi ti dang segmen Mokat Kermahas dengan bersama do DJ Leni.
1: Mada berpagi ti dabi pengisi segmen Mokat Kermahas. Berpagi Andu Rima dan Uti. Ya, umani pun terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dengan lagi ada berpagi tipen bila kita ada kawasan Kuching dapat keping minan frekuensi ni 0.6 MHz. Ya, terima kasih minan bersama dia berpagi tipen isi segmen Makat Krimhas.
0: Ini ada barengan dan ada orang nanti dan pemenu di kita tempat kroja motak kita ya ke odi dah kita tempat dengan odi dia pakai pemenu kereta ke motor ke ni mak mak disah jerak penuh laju dan orang dia laki-laki yang penuh yang penting ingat nok topat dinuju ingat yang penting ingat buka radio ngojit info ngojit salam ngojit lagu desok bala geng-geng awal ya sebagai hiburan ingat saat dibotan ingat duduk masa ingat driving you know.
1: Ya ini pun selamatnya lah tugas semua bila kita ada berpagi ti dengan lagi bagi bila kita ada bingkali ada dapat jendranya berpagi selamat serapan berpagi sebab kita ngatur tugas kita ada sekambun ada nanti supaya bila kita ada tenaga kita tenaganya lah tugas kita ada sekambun nek nerangan nanti ya. Terima kasih minyak sama mana pun kita pesilun lagu-lagu pibur supaya kita kepingin agak ada pukul icu berpagi ti.
0: Ya ucap tapi boleh kita lagu seterusnya lagu di mongi dia aku isa dengan lagu dia So Via Mila 2 Andrew Cree lagu Bukan Nu Diri.

0: 101.3 MHz di Surya.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Iya.
1: Kayak handphone dan
2: apa. Okay.
1: Sebab bogo game dan mana yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang mana enggak handphone non tiak, enggak main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dari pernah non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengukur hati masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone nah di kudu jam jadi tih mesti lah buat kontrol buat dia buat kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar ke jadi mau fail ke benar-benar di masalah ti diharapi tu nyaman tadi lah handphone selain nyaman tadi
2: Cikgu Raymond Bihud

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainone nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke do? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kunosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Sepengas pempun agak. Operasi perkhidmatan doktor udara tangguh sementara. Kerja nyiasat helikopter Rebu de Long Lelang tunda Biro Siasatan Kemalangan Udara. Teruntuan dengan tanah sahu, Polis Republik Indonesia terima 200 report. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dan aku Mildred Aninda agak berpagi YFM Bidaya di Tengenaga. Sima operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak tangguh sementara. Penangguh tinamukan peluang kerja nyiasat dengan periksa mekanisme penyelamat serta operasi. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Menang, perkhidmatan mindah perubatan Medavex bagi kes kecemasan pesilung bioperasi kerjasama Opis Menteri Penyihat dengan Opis Bomba serta Penyelamat Malaysia. KKM Mira Berundeng dengan Sidadu Malaysia bagi peminan aset pasukan penyelamat tenang nyangkut pesakit perlu berian kecemasan di fasiliti penyihat de sesuai. Kerja nyiasat helikopter Rebu de Long Lelang tunda secara bahas pada Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB derungan Opis Menteri Pengangkut. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Dato' Kapten Nor Azman Mahmud Menang pinaput de sah tegal hal ngeban penyusah perlu tunah AIIB rimpas periksa bukti. AAIB bertanggungjawab nentu keadaan faktor dengan tegal berlaku hal helikopter rebu. CAAM bisilung kerjasama penuh dengan kongsi semua rekod berkait. Inya ratus kai boleh sebarang peluah penerang pasal tegel nahas sebayu ubo kerja nyiasat. Opis Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum sedia nyugon penolong kaunseling nek ruang membak mangsa helikopter rebu de Long Lelang. Menteri Datuk Sri Nengsi Sukri Menang pihaknya selalu sedia nyugon penolong pak membak mangsa perlu jukan timpuh masa nurahalti. Pikarati kai mudah sebab melibat asing misia biragan selain sen ruang membak ngawang. Kaunselor de deput kaunselor denantud betul-betul paham keadaan. Dua masu rima mangsa helikopter de Long Lelang seinceh pencarum gerumpung keselamatan Sosial Pekeso dengan waris layak terima faedah tiap bulan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahman Menang waris juru terbang helikopter turang Kapten Zainal Hafiq B. Syam layak terima faedah orang tanggungan kahi RM5,155 indik bulan. Waris pegawai perubatan turang Dr. Ainul Baraha Kamarudin layak terima pincen penakat tiap bulan RM1,574 ini bulan si umur udip. Waris dua orang mangsa terima faedah pengurusan tedang masing-masing taruh RM1,000. Unit Udara Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM ngunah perkhidmatan mindah perubatan Medavex andunya-nduna ngeben ini orang pesakit buah pinggang masulong lelang ira dialisis de hospital Miri. Ketua Unit Perhubungan Awam dengan Korporat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, Penolong Penguasa Bomba Nur Hasidi Ismail Menang, pesakit Renai Iwat perlu dialisis taru kali ini minggu. Pesakit susah dapat pengangkut udara rimpas nutup sementara operasi penerbangan de Stolpot Long Lelang dua anu tinanyasat insiden helikopter anu dua de merimpas. Penerbangan Medavex meber masuk pangkalan udara wilayah Sarawak pukul 9 20 minit berpagi dengan ubah pukul 9.02 minit nerangandu.

Selong Aga. 200 report polis berkait teruntuan dengan tanah sahu terima polis Republik Indonesia setakat Iju Anugerah Perii de merimpas. Konsulat General Republik Indonesia KJRI de Kuching menang 100 taruh perumahi individu jaji suspek. Tindak undang-undang tegih tumit mangka mahi company dakwa ada kait dengan hal tarun tuan dengan tanah sahu. Di hasil nyasat kerja bukti ngaca undang-undang, Agensi Pengurusan Nasional Indonesia mengkupat apui nehen iju pru iju ribu mahi pru hektar tarun tuan setakat anunya nuna. 1,742 hektar masih sahu. 40,850 anggota masuk ahli agensi de negara bergerak ngawal terun sahu. Penyelidikan dengan inovasi perlu ngeban penguntung nek inyaratus serta nambah hasil ekonomi. Premier Datuk Tinggi Abang Johari Tun Openg menang penting tinan Sarawak negap daya tahan ekonomi, sistem nyaga penyihat serta kualiti udip rakyat. Pelaburan Strategik Sarawak Sence Pusat Kendam Bicangkit Sarawak SIDC melebih tarupuru kerjasama aktif biberut kerjasama dengan Universiti Murdoch dengan pusat penyelidikan dengan latihan bersama. Kerjasama paling penting ialah guna vaksin, pirati genomik, mindah teknologi serta pemancang bakat bioperubatan Sarawak. Semengpat individu dok tahan guna salah berkait dadah masa optapis khas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu menang ini orang masuk suspek dok tahan ngajar Seksyen Taruh Pru Priibi Akta Dadah Bahaya 1,152. Taruh orang lagi dok tahan ngajar Seksyen 92 Kurungan 2. Semeng orang dok tahan ngajar Seksyen 95 Kurungan ini Kurungan A Akta Sama. Operasi tunda taruh andu tegih andu ini dan merimpas ngirampas 560 gram ganja dengan ini pen kusong gram metapetamin beraga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak rekod prestasi cemerlang de bertanding bowling serantau SO Asia Timur de Hong Kong. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang atletik Cien taru medal emas, taru medal perak dengan ni medal gangsa. Taru medal emas Cien Vanessa de acara persorangan wanita Nelson Doni Sani acara persorangan dari dengan Muhammad Najib Salmi acara bergu dari. Taruh medal perak Cien Siti Hamidah acara persorangan wanita Muhammad Najib persorangan dari serta Muhammad Rizwan dengan Siti Hamidah de acara unified. Medal gangsa masuk acara berpasukan.

Anu tinga sewa 2006 Malaysia mojur seun pingat emas pengas Sukan Paralimpik So Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet Adibi Asar So Pelis Ana menang pingat emas acara pecut 100 meter di taruh perunam lelaki Cerebral Palsy nga catatan 92.07 saat. Nik Sidah mura rekod amba 92.25 saat. Adik Lug Depu beda Roman Pavlik So Ukraine So Suwa 2000 Mai. Di Temasya Sukan Anaga, Malaysia seun emas adik dua ngat taruh Sukan Paralimpik So Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru kategori masalah pembelajaran nga Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh di 20 masalah pembelajaran. Pimujur seun pingat emas dalam Sukan Paralimpik Ati membeda suat taruh atlet Ati terima insentif nimun pemenang Sukan Olimpik ane ina imbuhan sejuta ringgit nga pencen barang purat perungun 5,000 ringgit so peritah. Bagian soalnya NASA Corporation Holdings menega serah kondominium perungguan 350 ribu ringgit nga motokar SUV Kia Sportage. Anu titum sejarah doksen so seksyen dokumentasi nga penerbitan RK Malaysia.

0: Yang nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu desa Dino dari Pogan. Yo Arab nang ingat ribu rami ngocit lagu ini nanti ya. Sambil ingat serapan, sambil ingat ngocit radio, ngocit info. Dua mak komput tiap ngocit topik pagi ti dan pukul moh pagi tiap ya.
1: Topik pagi ini dua berpagi ti. Mati kita peragah nak ya hari ini. Unipan, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dan berbagi tipen bila kita boleh keping minan Facebook The YFM dia. Dengan lagi bagi bila kita ada Johor masa bumi kenyalang boleh keping minan RTM Klik ya.
0: Sebab din RTM Klik ti kaki-kaki dengan tadi asalkan lagi telefon dengan install aplikasi RTM Klik di handphone dengan dapat ngojit siaran radio ataupun TV. So handphone ingat nanti ya, so RTM Klik asalkan ogi line internet ingat, walaupun ingat nanti ke luar negara ke luar Malaysia ingat dapat ke ngojit siaran di RTM Klik ya.
1: Betul. Tapi siapa kita ada masa itu nak dapat keping ya. Baik nak bagi berita ada petugas dan masa itu nak dapat keping.
0: Ya benar.
1: Kemudian terima kasih bagi bila kita ada pejimbi sama berupa agiti. Baik nak bagi bila kita ada kawasan serian dapat keping dengan frekuensi 106.6 MHz. Dengan kemudian sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu kita mempuan dan masa itu nak aku rasa jerbu ti ada kurang cek lah. Dan masa itu dengan ada anu yang dua depan hujan teras di Bandaraya Kuching.
0: Mak dua anu tu lagi hujan ni.
1: Ya.
0: So anu kudu tekan anu ti anu lima kan sembilan empat. Anu taru untuk ngumi anu taru dong ngumi anu empat lagi hujan.
1: Ini paling harap lah kita sentiasa jaga penyihat kita melangan dulu dengan segera bila kita kaya tentu sihat abang kita nak nadib kita ya segera kita ngajung klinik penyihat di sana.
0: Ya mak kemud ke nok imasak bego-bego ya sebab imasak ti paguh saat penyihat peronggonannya dibanding tu nyendok piin di begula. Sebab kalau nyendok piin begula ti bego lah ni nang keburukan daripada kebaikan
1: Betul. Ngena dia masih tiada macam-macam kendam nanti boleh saja dog bala kita ya. Contoh namun kencing manis. Kadang-kadang ada beken.
0: Dapat odak gunanya bat, obesiti. Yeah,
1: betul. Ngena ini masuk caranya diet sebenarnya dia masih tiada kurangkan ani kena nah
0: kurangkan man
1: kemana ada CD ya.
0: Paling bagus min asam di kas slim kan min. Kat gula. Kat gula pasir. Kat gula memang likas dah sini.
1: Ya, memang kat gula saya ini masuk cara kita dapat ngurang pemahat tibu kita ya. Langkah dan sihat kita sentiasa jaga pemaan kita jaga penyihat kita bilangan
0: ya. Benar. Yo chat boy boy dia mil sebaik tok ngecat abah pukul 7:30 pagi dipakai dialek kat bau jagoi atau beribu dia ada lagu desa di velo lagu Amu Dayung Bidayo.

Sebungas temati pun-pun abar. Operasi perkhidmatan doktor udara oboh nangoh ngak tilia. Kerajaan nyasat kes long lelang oboh naik dak biro siasatan kemalangan udara. Tarun dua tanah South Police Republic Indonesia terima 200 report. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemona Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti tengah abar. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak obah nangoh ngak tilia. Itingan anu tu kerajaan nyasat dua pemeriksa penyelamat dua operasi FDS dapat obah naik sipu nua. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad sobenang perkhidmatan pina pesakit Medevac San Hal Begaut ya begitu bu teban kerjasama Opis Menteri Kesihatan dua Opis Bomba dua Penyelamat Malaysia. KKM, tong yak berunding ke dua sordadu Malaysia ngan yak pakai pemuda barat demunok toban pesakit de perlu rawatan begaut ke klinik de bitotok. Kroja nyasat kes rabu helikopter di Long Lelang obonai secara bebas dak Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB deribu Opis Menteri Pengakut. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Sobot nang AAIB mesti nakit perisa sok bukti sebayuh naik sebayuh notap oni-oni pikara jadi penyebab hal inoh berlaku. AAIB bertanggungjawab nentu keadaan di berlaku dua penyebab eh. CAAM kita buk ngin kerjasama pun wak dua bikusi suak rekod lebih kait. Ratus debaga bermitiak saidoh kapah abar doi ponar, si bayu nyakak kuak kroja nyasat. Opis Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat Sidia yang ingin pinturung kaunseling duduk rawang kes helikopter rabu di Long Lelang. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri Sobot pihak sentiasa sidia ingin pinturung ino pakai angin dia masa duduk rawang mangsa bidopan pinusah ino. Pikir ino idoh die sonang sebab ngilibat nyawa. Berubah ino kaunselor dobotot joleh odope. Dia benar-benar ngiroti keadaan.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumuk da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kada no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukadu, makin doleh mengasuk, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan menang ada modal ya, ku jogging saja ada ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadia. Kau bisa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Yang lagu Natong Mu'u lagu The Soul Slider
1: Aci dengan Nadia.
0: Ah, Aci dua Nadia ya. Natong Mu'u pada mungkin Natong masih simil.
1: Ya, hari ini pun kita rantau ke report kayaknya kita ada nanti ya.
0: Ya, sebab itu naik pengguna kerja tu pagi ti jah dia tu ngojit report kayaknya dulu demi tu email jabatan meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kuasa sepuku jut pagi semang di under bulan perii 2026. Anu pagi itu hingga jaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Sri Aman, Kapit, ogi jerebu di Bintulu, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Cerikis, Serian, Sibu, Duah, Limang. Anu singumi hingga jaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Cerikis, Serian, Sibu, Limbang, jerebu di Sri Aman, Duah, Betong. Laut Big Sobak Yopso Barat Daya pelaju semong nog 20 km sejam. Laut Big Rumang 0.5 nog 2.0 meter. Suhu sekitar 24 nog taruh perlu lima derajat Celsius. Yang nanti dipakai untuk dimiksa imej Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukul jub pagi semong ni pada bulan PI 2026.
1: Report yang kita ada nanti ya. Mana pun bagi bila kita ada ngatur penyalan kerja kita ada nanti ngarap kita sentiasa tebuk lagi report gaya nu kita ada nanti ya. Baik nak bagi kita ada kerja ada kebun, kerja ada sapa. Mana pun sentiasa kita ngeban payung kah, ngeban labung kita kah.
0: Ya mak kamu standby payung ingan, pojok hujan ingan. Walaupun nang noh tiap sebab nang gaya ngono kan. Jadi sebab nang ramaran saja. Jadi kadang-kadang walaupun nang lagi hujan, tapi mungkin putiak. Walaupun nang putiak, mungkin sungguh minum lagi hujan. Jadi otak mesti standby.
1: Sentiasa sedia lah dengan baju hujan, ngeban payung, kita labung kita ya.
0: Ya kau ada nang kirang standbykan payung sebelum hujan.
1: Ya betul.
0: Yumin berkait doh topik atau pagi ti, aku nang buku atau memang susu atau agi pengalaman pengalaman pasar dinang COVID pengalaman masa virus COVID nak uai sama-sama tak berkusi oni pengalaman ingan masa COVID. Virus COVID semua beri melanda negara Malaysia. Kebuat nang buku balaingan mesti agi pengalaman ada pingan mungkin agi pengalaman pahit manis kah? Sama-sama tak berkusi pasal pengalaman itu.
1: Aku rasa hi pengalaman manis nah, hi pengalaman de kayak paguh nah lagi. Pagi bila kita ada pengalaman de munti, bila kita boleh sekunci dengan kami de Facebook YFMD atau bila kita pun boleh telefon de kami dua de nombor 02-2506-2506 ya. Dua lain kita terbuka de berapa gitu berkait dengan pengalaman kita pengalaman kita masa kita bitungak dengan COVID mengperi
0: mesti gagi pengalaman aku pun nang mir pun lagi pengalaman aku pun lagi pengalaman di jilin dia lagi pengalaman
1: semua kita ada pengalaman ya utamanya bagi bila kita ada ngumit vaksin ada lagi pengalaman ada de terawuk ramuh ngumit vaksin ada lagi bagi bila kita ada sehingga kita dapat ini kena nah, mata sempadan pernah ada lagi kita boleh ke daerah-daerah berken ingin setegal ada kawalan ya kawalan dia masa sen jadi tinggal-tinggal bila kita ada de ngambil peluang ngenai dramin saja masa sen macam-macam sebenarnya kira tunah kita masa COVID memberi ya.
0: Jadi duduk balingan the ogi masa ingat dapat telefon konti sama-sama tok prami topik itu ya. Kuda aku lah nak lah. Kau cerita lah ya, pengalaman aku. Pengalaman masa COVID. Mesti ogi ke ingat balingan dogi pengalaman dogi nenang ogi positif COVID. Aku pernah ogi pengalaman positif COVID men. Terpaksa kuarantin. Masa nak kuarantin di Bali sejak. Dia dapat luar. pengumuman aditot. Pengumuman aditot memang dia dapat luar. Memang dia dapat luar. Ya, memang aditot pengumuman kau dah ingat boras, pek-pek boras, turuah, tepung, makanan dang dang tin, siwak dia ada so masak nama ya. Ayam mentah lah.
1: So ada terpaksa kena ada habis bilik sejak lah.
0: Ayo. Aku idang bori nak kita renaan. Bayangkan kalau ni naan mau positif COVID, donaan mesti sama-sama karantin. Jadi bila sama-sama karantin, kau isi sama odok kau bila ya di mamu ki, ya sebab ya lalu ruang tamu kan. Tanah ada dengan ingat ada dua ti ruang audio dan bilik sebab okey ruah ke ruang tamu. Ruah ke ruang tamu okey di mamu. Lepas no asam susu mau nak dan bilik mau tanah lagi. Okey mau dan bilik tak adit ne. So duduk ingat deran ya di kedapur ke ya masak kau ni dipersilakan nanti nolah. memang nak pengalaman ni daripada pengalaman lah. Bukan lagi pengalaman ke bukan. Jadi aku pun nak ingat tong ogi ke pengalaman ingat.
1: Sebenarnya jadi akhir lagi pengalaman dia beken aku rasa bila kita mengenai tempoh COVID-19 macam-macam resepi lagi luar.
0: Ya benar. Macam-macam resepi. Tiba-tiba suatnya ponai ponai naik pembunuh lah. Ponai naik kuih.
1: Ya betul.
0: Ponai naik kek. Naik penyarap sama-sama.
1: Panen pura bunga lagi.
0: Ya, panen pura bunga. Masam-masam.
1: Masa-masa and bunga the paling famous, bunga kuduk.
0: Time now memang min bayangkan bunga kuduk. Bunga kuduk dia biasa kuduk ringgit sejak roga no. Kadang-kadang doi roga pun sebab bunga no bungkuk di dang turun kan. Ogi bunga yang jenis yang berbintik-bintik. Ogi putih hijau pink no kan.
1: Pink, ya.
0: Tiba-tiba bunga no jadi mahal pula time no.
1: Ya betul. Awak ni pun bagi bila kita ada pengalaman dan mungkin boleh kongsi dengan media dia Facebook YFM Media dengan bila kita pun boleh telefon dengan media dia Lumur Kusumai 2 2 5 6 4 2 5 6 Kusumai. Kita pisalah lagi lagu-lagu people kita lihat ni.
0: Jatuh people lagi dah lagu seterusnya lagu dia. So, Syah lagu Jawa Pengudip.